0: Bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
1: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
0: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
2: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya. Ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
0: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang timpang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak, ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
7: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Itu bahasa yang mereka pahami. Itu
7: keseharian mereka.
6: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
8: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
9: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
8: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
9: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
11: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500 ribu.
10: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
12: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
10: Babenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
3: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Pergunu Kabupaten Kediri, sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
14: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini, anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
13: Sementara itu, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri, Anaseptin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
15: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK, misalkan. Kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
13: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Anu Kusuma melaporkan.
3: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
16: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
17: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
18: Atau ya, mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
16: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
19: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dokter Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
16: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
19: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
20: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkas.
19: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti siaran langsung ibadah gereja langsung dari Gereja Immanuel Kendari, khususnya untuk umat Nasrani. Selamat mengikuti.
1: Aku haus kepada Tuhan, rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair.
2: Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu.
1: Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau.
2: Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Jemaat disilakan berdiri dan kita bernyanyi indahnya saat yang teduh, Kidung Jemaat 454 bait pertama dan kedua.

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.

0: Jemaat, silakan duduk. Sidang jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkatakan, bahkan yang telah kita lakukan. Mari berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud.
1: Kesemuanyalah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar.
0: Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku.
1: Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku.
0: Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada. Kita bernyanyi, ku diberi belas kasihan.

0: dalam pengakuan kita telah menyatakan segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat kepada Allah. Dan Allah senantiasa terbuka terhadap semua pengakuan-pengakuan kita. Dan karena itu Dia telah mengampuni saudara-saudara dan saya. Namun kita selanjutnya diberikan arah bagaimana hidup sebagai orang-orang yang menikmati anugerah Allah itu. Dan untuk itu saya jemput jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan sekaligus mengucapkan bersama amanat hidup baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi berasal dari Allah dan mengenal Allah seperti firman-Nya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing.
1: Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala yang sempurna untuk mengindahkan dunia, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
0: Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku.
1: Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, dia tidak menggunakan diri dan tidak sombong.
0: Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
1: Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena karunia.
0: Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
1: Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap.
0: Sebab pengetahuan itu tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna.
1: Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap.
0: Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
1: Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal.
0: Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya, ialah kasih. Demikianlah amanat hidup baru bagi kita. Kita bernyanyi, Tuhan kau kekal, Raja hati kami.

Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, dan tunjukkanlah itu kepadaku.

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makan kami sekutu, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan kuasa sampai. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 ke 21.

Baik, kita membacanya bersama-sama secara bergantian. Saya mulai dengan ayat 14. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus.

Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sedemikian jauh pembacaan kita, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupannya. Haleluya.

Shalom. Saya akan pertama-tama memberikan dulu beberapa keterangan, penjelasan tentang teks, baru nanti kita masuk di dalam perenungannya. Ada beberapa kata penting yang di dalam perikop kita itu sudah dikasih tahu duluan melalui judul, yaitu doa. Doa Paulus. Jadi kalimat-kalimat itu yang kita baca tadi itu adalah kalimat-kalimat doa. Dan kalau dalam doa biasanya ada yang dia minta. Kita akan temukan apa yang dia minta dalam doa Paulus. Ya. Dia katakan itulah sebabnya aku sujud. Kalau sujud itu secara fisik manusia itu pasti kepalanya sampai di tanah. Ya. Sujud. Jadi kalau orang bersujud itu berarti ada sesuatu yang dia tahu persis, dia alami, dia yakini, yang telah menyatakan diri di hadapan dia, dan itu adalah sesuatu yang begitu besar, teramat besar. Sampai dia sendiri mengaku, tidak mungkin saya menguasai semua itu. Tidak mungkin saya ketahui semuanya itu. Tapi juga bisa merupakan sebuah ungkapan hormat yang teramat dalam. Itu kalau sujud. Nah, apa isi doanya ini? Dia katakan, aku berdoa supaya ia, Yesus Kristus, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam kamu. Dia berdoa bagi jemaat Efesus, supaya jemaat Efesus, orang percaya di jemaat Efesus itu dikuatkan. Dikuatkan dengan apa? Harus jelas. Dikuatkan melalui Roh Kudus di dalam batin. Yang berikut, supaya oleh iman itu kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Poin yang kedua, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus. Orang kudus itu siapa? Kalau dalam pengakuan iman kita mengaku, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am persekutuan. Saudara-saudara, semua di sini, setiap orang percaya adalah orang-orang yang kudus. Yang dikuduskan. Jadi itu adalah sebuah identitas ibu bapak. Kudus di sini bukan berarti mempunyai kekuatan super power. Yang mempunyai kekuatan rohani jauh di atas rata-rata. Kudus itu bukan berarti kita sudah menjadi manusia yang paling suci dan yang paling saleh. Tetapi, karena penebusan Kristus Yesus, pengampunan Allah, maka hari ini, seluruh hidup dan kehidupan kita telah dikhususkan, telah dialokasikan semua, tidak ada sisa. Dimanapun kita berada, untuk memuji dan memuliakan Allah. Itu yang di ayat 21 dikatakan, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun. Dikuduskan bukan hanya hari ini, tapi besok lusa dari generasi ke generasi. Orang-orang kudus ini dia doakan supaya apa? Memahami. Mungkin sama nadanya tadi. Supaya sama-sama seperti Paulus, kita juga bersujud. Supaya kita bersujud. Dapat menerima betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan berapa dalamnya kasih Kristus itu.
Jadi di hadapan kasih Yesus Kristus itu mengajak saudara-saudara dan saya bersujud, takzim, hormat dengan sepenuh jiwa, raga, hati, pikiran. Bukan hanya itu, setelah mengenal, memahami, ini yang akan menjadi fokus khotbah kita nanti, perenungan kita. Kamu dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Kasih itu kita tidak bisa jengkali. Kasih itu tidak bisa kita kuasai. Dan kala itu kita juga bisa sadar, paham mengapa kita bilang cinta tapi juga bisa masih baku ribut. Kita bilang kita satu keluarga tapi juga kadang-kadang tidak baku bicara. Kenapa susah kita? Ada soal-soal yang terus terpendam dan simpan-simpan tidak dituntaskan. Itu melampaui. Kita tidak bisa menguasai. Maka kasih itu sebetulnya adalah karunia dari Roh Kudus yang kita akan temukan ketika kita memintanya. Jadi kasih itu bukan sesuatu yang sudah otomatis.

itu bagaimana? Jadi Allah ini tidak tanggung-tanggung sebetulnya. Seluruh pengenalan kita tentang dia belum semuanya. Dia mau memberikan dirinya seutuh-utuhnya, sebulat-bulatnya. Kalau Yesus Kristus kita pahami, dialah kepenuhan Allah itu. Di dalam dia, melalui dia, oleh dia, kita sudah mengenal Allah yang sejati. Jadi apalagi yang kurang dari diri Allah yang dia tidak beritahukan kepada kita melalui Kristus Yesus. Kita telah bergaul dengan Allah melalui Yesus Kristus sebagai manusia. Kita telah bergaul dengan Allah dalam Yesus Kristus yang merasakan tapi juga mengalami sekaligus memikul segala beban penderitaan dan dosa kita. Dan 20 sangat indah juga dikatakan, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kadang-kadang ada ungkapan begini, apa pendeta tidak usah bisa berdoa, kan Tuhan sudah tahu apa yang saya pikirkan. Atau kadang-kadang juga kita bisa berhenti berdoa karena yang kita minta itu tidak terkabul, tidak terjawab dengan segera. Tetapi ketahuilah wahai jemaat Tuhan, Tuhan itu telah dikatakan melakukan jauh lebih banyak. Jadi bukan sekedar Tuhan tahu apa yang kita minta. Sebelum kita berdoa, dia sudah melakukan banyak hal yang mungkin kita tidak pikirkan. Ini harus kita garis bawahi bersama. Supaya jangan kita gentar dalam berdoa. Supaya jangan kita gentar dalam menyatakan permohonan, permintaan kita kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa, ibu bapa saudara, bukan lagi karena cemas, karena khawatir, karena takut. Tetapi di dalam keyakinan, bahkan belum pun kita ngomong, sudah jauh lebih banyak hal yang telah dia kerjakan dan perbuat dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga kita berdoa menjadi ungkapan, ekspresi, aku percaya kepadamu, dan aku senantiasa rindu menyatakan isi hatiku kepadamu. Kalau dalam bahasa Yesus dikatakan, jadilah kehendakmu, mungkin terlalu agak menakutkan. Tapi di kalimat ini kita menemukan sesuatu yang sangat meyakinkan lagi, bahwa sebelum pun kita berdoa, Tuhan sudah melakukan banyak hal sebelum kita pikirkan barangkali. Nah, ibu bapa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari penjelasan-penjelasan ini kita akan bersama-sama membuat satu perenungan bersama. Saya langsung menghadapkannya dengan sebuah gagasan, sebuah konsep, atau sebuah citra tentang besar. Saya banyak mendapat pertanyaan. Immanuel itu kan jemaat besar. Apa ibu bapa senang? Pendetamu? Orang bilang, Pak Pendeta, Immanuel itu jemaat besar. Setuju? Setuju? Nanti kita jawab sendiri. Tapi marilah kita mendalami dulu. Untuk saya sementara saya mengatakan bahwa ternyata di dalam teks kita, dalam perikop kita, tidak berbicara tentang jemaat besar. Justru hal yang memberikan sukacita kepada kita dikatakan menjadi jemaat yang penuh. Menjadi jemaat yang penuh, bukan jemaat yang besar. Dan saya belum menemukan dalam Perjanjian Baru bahwa orientasi terbentuknya sebuah jemaat supaya jemaat

0: di jemaat yang besar.
1: Dan ingat, kata besar itu luas juga, luas sekali juga pengertiannya. Jadi saya tidak bercanda, saya mengatakan di Immanuel itu hanya satu orang besar. Siapa dia? Yesus Kristus. Yang lainnya murid-murid, tidak lebih dan tidak kurang. Baik, minta tolong operator tampilkan. Menjadi jemaat yang penuh, bukan jemaat besar. Saudara-saudara, Paulus tidak memulai doanya dengan permohonan agar jemaat Efesus menjadi lebih kaya, lebih besar, atau lebih berpengaruh. Ia berdoa agar mereka dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah ukuran gereja menurut Injil. Gereja memang perlu bertumbuh, tapi pertumbuhan sejati dimulai dari kepenuhan hidup di dalam Allah. Apa itu maksudnya gereja yang penuh? Gereja yang penuh adalah gereja yang hidup oleh iman, bertumbuh dalam kasih, dan menghadirkan Kristus di tengah dunia. Itulah yang disebut dengan jemaat yang penuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, slide yang kedua, kita melihat bahwa Paulus menulis surat Efesus itu dari penjara. Dia ada di dalam keterbatasan, sudah mobilitasnya itu sudah sangat-sangat terbatas. Dia terpenjara saat itu. Jadi Efesus ini, surat yang kita baca tadi, bukan lahir dari ruang yang nyaman, tetapi dari penjara. Paulus kehilangan kebebasan bergerak. Tapi apa yang tidak hilang dari dia? Pengharapan. Mana pengharapannya? Itulah yang kita baca di dalam doanya. Jadi ibu bapak, saudara, mungkin kita terbatas, mungkin kita terkurung, tapi doa tidak bisa. Dan Allah juga tidak bisa dibatas. Paulus kehilangan kebebasan bergerak, namun tidak kehilangan pengharapan. Ia mau menunjukkan bahwa sekalipun dia terpenjara, itu bukan kegagalan. Dan sekalipun dia terbatas, itu juga bukan kegagalan. Tetapi kesempatan bagi Paulus, bagi saya, bagi kita untuk menyadari, menemukan kembali bahwa kekuatan gereja hanya berasal dari Allah. Bukan dari keadaan-keadaan atau situasi yang menguntungkan. Maka ketika keadaan itu membatasi kita, atau kita dibatasi dalam segala hal, Allah itu tetap bekerja membangun umatnya. Allah tetap bekerja membangun umatnya. Sekalipun kita merasa, sekalipun kita mengetahui ini sumber-sumber apapun dalam hidup kita serba terbatas. Saya mendapat informasi langsung dari Pak Ben, kadang-kadang saya tidak pergi gereja karena tidak ada uang kolekteku. Kadang-kadang saya tidak pergi gereja Pak Ben karena tidak ada ongkos PT-PTku. Itu keterbatasan. Tetapi jangan kira bahwa Allah tidak bekerja nih di tengah-tengah keterbatasan mereka. Allah tetap bekerja membangun umatnya. Baik, slide yang ketiga. Paulus berdoa agar Roh Kudus menguatkan manusia batin. Apa ini batin? Apakah ini batin adalah hati nurani? Tapi mau mengatakan bahwa batin itu adalah sesuatu yang inner circle. Sesuatu yang ada di kedalaman diri kita. Diri kita yang sesungguhnya, diri kita yang sejati. Dan karena begitu, Roh Kudus itu menguatkan melalui dan di dalam, dalam hati kita, dalam diri kita, dari dalam hidup kita, dari dalam kesadaran kita. Tidak ada yang mengingkari, ibu bapa, saudara, gedung, organisasi, program, keuangan, semua penting. Tetapi semuanya hanya menjadi sarana, sarana-sarana oleh Roh Kudus. Maka gereja yang Injili adalah gereja yang anggotanya, warganya, semuanya semakin bertumbuh dalam kedewasaan, semakin setia, dan paling terakhir semakin bergantung kepada Allah. Baik, slide yang keempat. Kristus berdiam di dalam hati kita. Penguatan oleh Roh Kudus memiliki tujuan yang jelas, supaya Kristus benar-benar berdiam di dalam hati umatnya. Maka gereja bukan sekedar berbicara tentang Kristus, tetapi hidup bersama Kristus. Hidup kita ini bukanlah sebuah perjalanan kesendirian lagi, tetapi setiap langkah jalan keadaan hidup kita itu adalah hidup di mana Kristus membersamai kita. Setiap saat Kristus membersamai saudara-saudara. Dan itu hal yang indah, ibu bapa saudara, ketika jemaat ini diberi nama Immanuel, Allah beserta kita. Allah itu membersamai engkau, membersamai kita di sini. Dia tidak biarkan kita berjalan sendirian, dia tidak biarkan kita berjalan dengan hati yang merana. Maka gereja bukan sekedar berbicara tentang Kristus, tetapi hidup bersama Kristus. Di zaman digital ini, keberhasilan itu sering diukur dengan jumlah pengikut, tayangan, popularitas, atau mungkin juga ada yang bilang keberhasilan karena besar saldonya. Tetapi gereja dipanggil untuk menghadirkan Kristus, bukan mencari perhatian, bukan membuat supaya lampu-lampu sorot menyoroti dia. Kita selalu diarahkan. Segala macam kesuksesan, segala macam kehebatan, segala macam apapun prestasi-prestasi kita, itu ibarat lampu-lampu, lampu-lampu sorot. Dan lampu sorot itu kita arahkan kepada siapa? Kepada Kristus Yesus. Itu yang dia bilang, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun. Bagaimana dengan ketidakberhasilan, bagaimana dengan kehancuran, bagaimana dengan kegagalan, sama. Kalau kita melihat, mengalami, merasakan keberhasilan, kehebatan, saya katakan tadi, itu ibarat lampu-lampu sorot, arahkan kepada Kristus, karena itu semua miliknya. Tetapi juga ibu bapa saudara-saudara, ketika saudara-saudara dan saya mengalami keterpurukan, kehancuran, kegagalan, semua juga arahkan kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus Yesus di kayu salib telah mengalami, telah menjalani, bahkan dia telah memikulkan seluruh penderitaan kita. Maka gereja dipanggil untuk menghadirkan Kristus, bukan untuk mengejar perhatian, bukan untuk mengejar popularitas. Maka pertanyaannya bukan, apakah gereja kita dikenal banyak orang? Atau supaya gereja kita dikenal sebagai jemaat yang besar? Tetapi apakah Kristus nyata melalui kehidupan bergereja dan berjemaat kita di sini? Apakah orang-orang melihat bahwa kita tengah menyoroti Kristus dan bukan sedang menyoroti diri kita sendiri? Ke slide kelima. Berakar dan berdasar dalam kasih. Maka kembali di sini, sama seperti pembacaan kita dalam Amanat Hidup Baru. Kasih adalah akar yang memberi kehidupan dan pondasi yang menopang gereja. Kasih paling nyata itu bukan ketika semua berjalan lancar, bagus, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Tetapi ketika gereja, jemaat, pendeta, penatua, diaken menghadapi keterbatasan, menghadapi, bukan dilarikan, dihadapi, bukan dicarikan kambing hitam, bukan dicari di akar sejarah lalu memburuk-burukkan segala sesuatu. Hadapi keterbatasan itu, bukan untuk diingkari. Dan kasih itu pasti membuat umat berjalan bersama meskipun menghadapi tantangan yang berat. Saudara-saudara, kita masuk ke slide berikut. Realitas jemaat Immanuel di hari ini. Keterbatasan keuangan membuat semua program kita tidak dapat wujudkan. Itu realistis. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Dan ada pelayanan-pelayanan yang harus diprioritaskan. Untuk program-program tertentu yang kita rindukan teramat sangat, kita justru tidak mampu melakukannya karena keterbatasan. Itu yang kita gumuli bersama rekan-rekan penatua dan diaken. Ya, secara statistik, secara persentase, secara angka, hampir semua pendapatan, perolehan di dalam jemaat kita itu larinya untuk menopang kehidupan bersinode. Nah, itu sekarang menjadi pergumulan kita. Itu sekarang menjadi pemikiran-pemikiran kita. Bagaimana dalam situasi ini? Apakah dengan demikian kita telah menjadi gereja yang gagal? Apakah dengan demikian kita telah menjadi gereja yang tidak berhasil? Apakah dengan demikian kita menjadi sebuah gereja yang jemaat yang tidak besar lagi? Sekarang sudah menjadi gereja yang kecil. Apakah dia sudah menjadi gereja yang turun kelas? Tetapi justru dalam saat seperti inilah gereja belajar tentang penata layanan, kebijaksanaan, dan kesetiaan. Kita mungkin tidak akan mampu melakukan semuanya. Tetapi yang benar adalah kita tetap dapat melakukan yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Saya kembali. Ada sebuah pernyataan. Itu to the point kepada saya. Dari salah satu jemaat entah di mana. Tidak usah bisa bilang. Tapi saya tidak bohongin. Saya tidak dusta. Ada yang tanya langsung kepada saya. Dia bilang, Pak Pendeta, kenapa? Enak tadi. Enak bagaimana maksudnya? Bapak kan ditempatkan di jemaat besar. Oh, gitu ya. Enak ya menurut Bapak. Iya. Apa enaknya menurut Bapak? Orangnya banyak, terus ini banyak, terus ujung-ujungnya apa? Banyak uangnya. Saudara-saudara mau diukur seperti itu? Dia disebut jemaat besar karena banyak uangnya. Terus bagaimana di jemaatnya Bapak? Dia bilang, kalau kami Pak Pendeta, kami di jemaat kecil. Kecilnya bagaimana? Sudah datang hari Minggu sedikit. Kolektenya juga sedikit. Terus terang saya berpikir, apa jawaban yang tepat di sini? Saya mengatakan begini jadinya. Sebetulnya sama, Ji Pak. Kalau jemaat besar, pengeluarannya pasti besar. Habis juga. Kalau jemaat kecil, pemasukannya kecil, pasti pengeluarannya kecil juga. Lebih enak di situ. Lebih enak kamu orang jadi jemaat kecil. Karena kami pemasukan, pendapatan besar, pengeluarannya memang besar. Tapi di jemaat kecil, ya kecil. Mana lebih berat, Pak? Akhirnya dia bilang, lebih enak, Pak, jemaat kecil. Tapi kembali bahwa kebesaran-kebesaran dan jemaat kecil, saya kira jangan dikembangkan lagi. Jangan sampai kita terjebak begini toh, ada cerita. Wih, Bapak ini sudah mantap, ini sudah begini. Wih, luar biasa Bapak. Ujung-ujungnya apa? Dia bilang, bisa pinjam 100 kah? Jadi jangan kita terbuai dengan citra yang dibuat oleh manusia. Jangan kita terpengaruh dengan citra pencitraan yang dibuat oleh dunia. Tetapi sejatinya kita kembali, kesejatiannya kita kembali kepada Kristus Yesus. Hanya Kristus Yesus yang besar. Dan kita dimampukan untuk melakukan, memberitakan perbuatan-perbuatan pekerjaan Allah yang besar itu pun di dalam segala keterbatasan kita. Baik, kita ke slide yang ketujuh. Sumber kehidupan kita adalah Allah Tritunggal. Ini pasti pokok iman percaya kita. Doa Paulus memperlihatkan Allah karya Tritunggal. Ia berdoa kepada Bapa yang menguatkan melalui Roh Kudus supaya Kristus berdiam di dalam hati umat. Dan karena itu gereja sampai hari ini hidup karena Allah sendiri bekerja di dalamnya. Relasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi suatu pola kehidupan bergereja. Saling menerima, saling membangun, saling melayani. Dan kalau ada kata saling di situ, maka itu adalah karya Roh Kudus. Maka harus jelas bagi kita, Ibu Bapa, Saudara, dan saya, jangan salah paham, jangan salah sangka, jangan salah kira, bahwa kekuatan gereja bukan terutama berasal dari kemampuan manusia. Mungkin secara statistik, secara finansial, kita bilang seperti itu. Di jemaat kita ini banyak orang yang pendapatannya besar-besar. Dan ketika mereka telah pindah, bukan lagi menjadi warga Immanuel, kebesaran itu sudah hilang. Tetapi situasi yang ada sekarang, saudara-saudara, menjadi sebuah kesempatan kita berefleksi bahwa kekuatan, kebesaran gereja bukan terletak pada apa yang diberikan oleh manusia, tetapi bersumber dari kehidupan Allah yang bekerja di tengah-tengah jemaat. Baik, slide yang terakhir. Maka pesannya dari tempat ini, dari pembacaan kita mengatakan, jadilah jemaat yang penuh. Puncak doa Paulus adalah agar jemaat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Ini itulah tujuan gereja. Kita tidak lagi diajar mengejar diri kita menjadi jemaat yang besar menurut ukuran-ukuran manusia, menurut ukuran-ukuran dunia. Tetapi jadilah jemaat yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Kristus, penuh dengan kasih, penuh di dalam iman, penuh di dalam pengharapan. Maka gereja yang dipenuhi Allah akan tetap menjadi terang sekalipun hidup dalam keterbatasan. Amin. Jangan lagi pernah katakan, Ibu Bapa, Saudara, saya miskin. Dan karena itu saya tidak bisa bikin apa-apa. Jangan. Karena Allah tidak bisa dibatasi dengan kemiskinanmu. Kalau dia mau berkarya melalui hidup dan kehidupan, saudara-saudara. Tidak usah katakan dirimu miskin. Tetapi apakah dalam keterbatasan ini kita mau terbuka? Supaya melalui kehidupan kita yang mungkin sangat-sangat-sangat terbatas, tetapi juga berkat Tuhan mengalir dari kehidupan kita. Bukan mustahil. Kalau belum percaya, tanya langsung. Bicara langsung. Supaya dia memperlihatkan kepada saudara-saudara dan saya. Dalam segala keterbatasan, saudara-saudara juga memberi kontribusi untuk memuji dan memuliakan Allah. banyak dan luas sekali, Bu Bapak Saudara. Makanya jangan cuma hanya melihat kasihan dari segi angka. Jangan kasihan melihat hidup kita itu hanya dari segi berapa yang ada. Jangan hanya melihat kita punya hidup dari besar kecilnya jumlah tabungan kita, besar kecilnya investasi kita. Tetapi lihatlah bahwa hidup kita dalam segala keadaan kita, Allah bekerja supaya kita menjadi jalan orang lain juga menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu kebesaran gereja tidak ditentukan oleh apa yang dimilikinya, kesimpulannya, melainkan oleh seberapa nyata Allah hadir dan bekerja di dalamnya. Seberapa besar Kristus menempati ruang-ruang dalam hati kita. Seberapa besar saudara-saudara dan saya membuka diri, membuka hidup kita untuk menjadi ruang, tempat, waktu Allah Tritunggal itu bekerja dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah doa Paulus ini. Bukan sekedar permohonan lagi bagi kita, tapi juga menjadi sebuah tuntunan, pedoman, cara pandang bagaimana memahami gereja kita, gereja Tuhan dan gereja di Sulawesi Tenggap Sultra ini. Kemarin sudah berlangsung sidang sinode, Ibu Bapak Saudara. Dan dari semua yang saya rekam, saya catat secara personal, memang ada banyak soal-soal dalam kehidupan kita. Banyak sekali, banyak sekali. Tapi saya tidak mau menggeleng-gelengkan kepala. Hari ini Paulus mengajak kita untuk sujud kembali kepada Allah. Tidak usah menggeleng-gelengkan kepala. Kasihannya mi, itu. Tetapi kita diajak, kalau bicara tentang gereja, gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, sama seperti Paulus, mengajak kita kembali sujud di hadapan Allah. Bukan menyesali diri, bukan meratapi. Berarti akan belajar jauh lebih banyak lagi. Berarti harus belajar memperluas kapasitas-kapasitas kita. Berarti memperluas lagi jangkauan-jangkauan pemikiran. Karena ini, sudah dua periode ini, Gap Sutra mencanangkan menjadi gereja yang dewasa, gereja yang mandiri, dan gereja yang misioner. Saya percaya Allah tidak keberatan dengan aspirasi, dengan gagasan, dengan harapan ini. Karena semua itu adalah pernyataan-pernyataan membangun kehidupan gereja sesuai dan di dalam rancangan dan kehendak Allah sendiri. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, yang telah dipanggil keluar dari kecenderungan hanya untuk melihat dirinya sendiri, untuk membesarkan dirinya sendiri, untuk kemudian memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Jadi yang besar dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bersinode, bergap sutra, cuma satu, pekerjaan Allah yang besar itu, yang luhur, yang mulia, dan agung itu. Dari tempat ini, mari kita telah merenungkan bersama bahwa di dalam era ke depan kita akan terus memperteguh, mempermantap apa yang disebut dengan menjadi gereja yang dewasa, mandiri, sekaligus misioner, dan bukan untuk kebesaran Gap Sutra, tetapi demi, karena, dan di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar bagi dunia. Kiranya firman Tuhan memperlengkapi, menginspirasi, dan memberkati kita sekalian. Terpujilah Kristus Yesus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya, kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah?
0: Ya, aku percaya kepada Allah, apa yang kuasa,
1: Allah dan bumi. Apakah saudara-saudara percaya kepada Yesus Kristus?
0: Ya, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati.
1: Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus?
0: Ya, aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Jemaat disilakan duduk dan kita berikan kesempatan puji-pujian bagi kedua bapak yang akan menyanyikan pujiannya, solo dari PKB. Yang duluan maju yang ya, silakan men. Jadi ada dua ya hari ini dari dan dua-duanya dari PKB. Apakah kita bisa menunggu dari Perki? Siapa yang tahu?
2: Pendengar, kita cukupkan untuk perjumpaan kita terkait dengan ibadah.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Persiapan untuk menghadapi adanya kemungkinan kemarau panjang merupakan hal bijak yang harus disadari oleh masyarakat saat musim kemarau. Persiapan ini merupakan urgen yang harus cepat dilakukan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi, baik secara lingkungan maupun kesehatan. Di antaranya, 1. Kurangnya sumber air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi apabila mengalami kemarau yang berkepanjangan. Sehingga persiapan seperti hemat menggunakan air sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, kurangnya sumber air bersih akan menyebabkan tubuh seseorang menjadi dehidrasi dan sangat berbahaya jika terus-menerus dibiarkan. 2. Banyak tanaman mati. Sumber air yang cukup merupakan modal untuk tanaman bisa hidup. Sehingga apabila tidak melakukan persiapan yang baik, banyak tanaman yang akan mati akibat kemarau panjang. 3. Meningkatnya polusi. Tidak bisa dipungkiri, kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan akan meningkatkan polusi di lingkungan kita. Sehingga persiapan masker dan air bersih menjadi hal yang penting yang harus disiapkan dalam menghadapi musim kemarau. Dengan memahami 3 dampak kemarau yang harus diwaspadai tersebut, diharapkan tindakan preventif dapat segera dilakukan sejak dini untuk meminimalisir risiko lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Minum susu membantu Anda cepat tidur. Jika Anda minum segelas susu pada malam hari, akan membantu tubuh lebih santai dan tidur Anda semakin nyenyak. Susu banyak mengandung hormon triptofan yang dapat menimbulkan rasa kantuk dan membantu tidur lebih nyenyak.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Di mana saja Anda berada, terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan RRI Radio Republik Indonesia Bau-Bau di frekuensi 97,8 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id pendengar. Kapten siang ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga Bung Alam operator musik kita pendengar. Kami akan temani Anda hingga kapten sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Untuk akhir pekan kita pendengar 2 Agustus 2026. Bagaimana untuk persiapan Anda menyambut hari kemerdekaan yang puncaknya nanti pada tanggal 17? Tentunya mungkin lingkungan Anda sudah mulai ditata, sudah mulai dibersihkan. Kemudian ornamen-ornamen kebangsaan tentunya dengan latar merah putih sudah mulai dibenahi di lingkungan Anda untuk menyambut hari kemerdekaan. Mudah-mudahan semangat kemerdekaan terus ada di benak kita pendengar ya. Dan langsung saja ya, yang mau gabung untuk merequest lagu kesayangannya di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu pendengar. Halo, request lagu. Bang Albert di Keraton Buton, gimana kabar Bang Albert?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Albert mau dengarkan lagunya siapa ini Bang Albert?
1: Alena.
0: Alena.
1: Elena,
0: Elena.
1: Elena.
0: Elemen, elemen. Oh, elemen, elemen. Elemen apa tadi judulnya Bang?
1: Maaf dari surga.
0: Maaf dari surga, disiapkan. Salam-salam Bang Albert, silakan. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu. Terima kasih Bang Albert sudah bergabung, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Elemen, maaf dari surga. Sudah lama juga ya kita tidak dengar lagunya Elemen. Maaf dari surga salah satu lagu yang cukup hits untuk Elemen pendengar yang juga punya nada yang ceria gitu ya, nada yang penuh semangat, kita dengarkan bersama nantinya. Dan yang mau gabung lagi untuk merequest lagu kesayangan silakan 0822-5972-2994. Oh ya, bisa juga melalui WhatsApp ya. Ini ada yang gabung via WhatsApp, kita sapa dulu. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Oke, tidak ada respon ya. Terima kasih ya sudah coba bergabung, nanti bisa gabung kembali. Kita nantikan lagi yang mau berpartisipasi selanjutnya di 0822-5972-2994. Oke, sudah ada yang gabung. Halo, request lagu. Halo, request lagu. Oke, halo. Oke deh, baik. Mungkin kita alihkan dulu untuk sementara di 0402-2823994. Kita coba reset dulu perangkatnya untuk 0822-5972-2994. Mungkin ada kendala teknis. Nanti bisa dicoba kembali ya. Kita tunggu dulu yang mau gabung di 0402-2823994 pendengar, silakan. Kalau mau kirim pesan WhatsApp juga boleh, silakan pendengar. Kita nantikan juga pesan WhatsApp-nya. Nanti kita akan bacakan ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, request lagu.
2: Request lagu.
0: Iya, request lagu kembali Bang Andis ya?
2: Ah ya, betul.
0: Gimana kabar Bang Andis?
2: Baik-baik, semoga maklum dari Bobo demikian juga adanya.
0: Amin, insya Allah Bang. Bang Andis mau dengarkan lagunya siapa?
2: Itu ada lagu yang pernah dikirim sama Andi di Batam itu.
0: Apa itu?
2: Seandainya aku tidak pernah bertemu kamu.
0: Seandainya kita.
2: Nah, seandainya kita tidak pernah bertemu ya.
0: Tidak pernah bertemu ya. Iya, kayaknya sih pernah itu kalau saya tidak salah ingat. Oh iya, lagu ini ya, lagunya Loop, lagu dari Malaysia.
2: Iya.
0: Oke, disiapkan lagunya Bang Andi ya. Salam-salam.
2: Ya, lagunya buat Bung Celi dan apartemennya, selamat buat tugas selalu bagus.
0: Amin, ya Allah. Sama-sama, Bang Andis.
2: Dia bikin semakin banyak hal dan berkah.
0: Iya, amin, ya Allah. Amin, amin, amin.
2: Bung Jol, Bung Siang, Bung Soyang, Bu Angkot, Bung Pak Lis, Bung Andis, Bung Galdo, Bung Denny Jodi,
0: Radha. Yeah.
2: Mbak Rani, Mbak Ayu Masoi,
0: yeah.
2: Mbak Sarah Mutia Masoi, kemudian Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Yara, semua peninggalan di Nurta Meraca, di salam untuk lagu, Bung Cali, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali sudah bergabung, Bang Andis. Ucapan yang sama juga, sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita sapa satu penelpon kita, pendengar. Halo, request lagu.
3: Halo, request lagu.
0: Ya, halo kembali, request lagu dengan Bang Yono ya?
3: Iya, dengan Yono di PMP.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, kalau kabarnya Bang Cale.
0: Baik juga, sehat, alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini, Yono?
3: Lagunya Dio How.
0: Lagunya siapa tadi?
3: Lagunya Dio How.
0: Oh, Dio. Dio How. Apa itu judulnya?
3: Judulnya Ada Aku Di Sini.
0: Daku, ada aku di sini ya.
3: Iya.
0: Oke, salam-salam silakan. Yono.
3: Lagunya buat salam buat semua aja.
0: Buat semua ya.
3: Ya.
0: Oke, baik, lagunya ditunggu.
3: Assalamualaikum, salam request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam request lagu. Terima kasih sudah bergabung, ada Yono di Pimpi. Sehat selalu Bang Yono dan bahagia selalu bersama keluarga. Baik pendengar, saya hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda ada satu lagu dari Elemen, Maaf Dari Surga. Kemudian juga kita punya lagu dari Loop ya judulnya. Loop nama bandnya ya, Seandainya Tak Pernah Bertemu. Dan juga ada lagu dari dari Dio How, Aku Ada Di Sini. Ada Aku Di Sini judulnya. Oke, baik pendengar, tetap di RRI Bau-Bau di akhir pekan Anda, pendengar, mudah-mudahan menyenangkan, tetap di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Baik pendengar, kita masih di program acara request lagu, dan yang mau gabung silakan di tingkat telepon kami di 0402-2823-994, juga di 0825-9722-994. Selamat siang untuk Ibu Farida. Ibu Farida merequest lagunya Gia Indrawari, judulnya 1000 kali. Salam untuk semua pendengar, salam sehat katanya. Terima kasih Ibu Farida di Sulawesi Tengah, sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, baik, kita nantikan yang mau gabung silakan 0822-5972-2994 dan 0402-2823-994. Anda juga bisa gabung via WhatsApp juga boleh, telepon WhatsApp, pesan WhatsApp boleh, 0822-5972-2994 ya. Sudah ada yang gabung, pendengar kita sapa dulu. Halo, request lagu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur ya? Gimana kabar Ibu Nur?
2: Alhamdulillah sehat, walafiat.
1: Sehat ya, alhamdulillah.
2: Kalau Indah, teman-teman sekali Indah.
1: Sehat juga, alhamdulillah, baik Ibu Nur. Nah,
2: kalau begitu mari kita makan pisang rebus.
1: Wis, baru selesai makan nasi kuning ini. Oke deh, mau dengar lagunya siapa ini sambil makan pisang rebus?
2: Lagunya dari Iksan Tarore.
1: Iksan Tarore. Apa itu judulnya?
2: Yang cinta-cinta.
1: Oh, yang cinta-cinta. Oke, nanti disiapkan lagunya ya. Salam-salam Ibu Nur, silakan.
2: Lagunya untuk Nak Cali dengan Ananda Prato, untuk Ananda semuanya. Dan terima kasih banyak dengan Sapa Adinda dengan Ananda semua. Kita semua dapat rezeki yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, kesehatan, panjang
1: Yalah.
2: Umur, keselamatan dunia akhirat.
1: Dan amin.
2: Assalamualaikum. Salam
1: Request lagu.
2: Kita kalau pecinta dangdut.
1: Iya.
2: Salam request lagu.
1: Salam request lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur sudah bergabung. Doa yang sama juga ya untuk bunda kita Ibu Nur, sehat selalu, bahagia selalu juga bersama keluarga. Satu lagi kita sama pendengar, halo request lagu.
3: Assalamualaikum, request lagu Dinda Kucarli yang ganteng.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang selalu energik, Bunda Hani.
3: Alhamdulillah, berkah ridho Allah, kita semangat terus. Yang penting kita jangan zalimin orang.
1: Iya, amin, Bunda. Bunda mau.
3: Yang pula buat Dinda Cari, semangat Bunda menjalankan aktivitas Bunda.
1: Sama-sama, Bunda ya.
3: Iya.
1: Baik, lagunya Bunda.
3: Ya, ini Dinda Cari sama spesialkan buat Ananda Ica.
1: Iya.
3: Doakan, saya doakan ke Dinda Ica, mudah-mudahan ikhlaskan orang tuamu yang telah meninggal sama monitor di Banjarmasin Dinda.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Yang dia bisa itu mengikhlaskan kepergian ibundanya.
1: Baik.
3: Ternyata anak ini Dinda Charlie masih ada hubungan keluarga dengan kami itu di Bone.
1: Masya Allah.
3: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan dilapangkan.
3: Itu tadi malam ajar masing dia di kesian kepergian orang tuanya.
1: Baik.
3: Mudah-mudahan anak Ica ikhlaskan. Saya lebih parah Ica.
1: Insya Allah ya.
3: Waktu saya tidak ada di sisinya.
1: Iya.
3: Tapi apa yang Allah berikan saya kekuatan mengikhlaskan orang-orang yang kita sayangi itu, insya Allah kita diberi kekuatan.
1: Iya Bunda.
3: Yang penting Ica sabar, ikhlaskan. Kau baca saja, kau berpikir.
1: Iya.
3: Berzikir dan meminta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Ica bisa lapang

0: hati Mu Dinda.
1: Iya.
0: Semangat terus.
1: Amin, amin, amin.
0: Jangan keluarkan, jangan hiraukan yang tidak bermanfaat, Nak Ica.
1: Iya, baik, ini Bunda.
0: Ini mudahan didoakan, Kona.
1: Turut berduka cita, Bunda, ya.
0: Iya. Saya doakan buat Ica, ya. Mudah-mudahan dia monitor ini, RRI Bau-Bau. Apa yang teman-teman yang mendengar, ikhlaskan saja, Nak.
1: Kepulian
0: orang yang kita paling sayang, yang paling kita cintai. Mudah-mudahan Allah dia sayang dia.
1: Iya, Bunda, siap. Dia,
0: tapi lebih disayang lagi sama Allah.
1: Baik, buat Bunda.
0: Saya sabar saja, Nak. Mudah-mudahan Allah dia berikan kau kekuatan.
1: Amin,
0: sabar,
1: amin.
0: Dan ikhlas.
1: Amin, Bunda.
0: Berikan saja yang bermanfaat untuk kedua orang tua. Mudah-mudahan
1: yeah. Kau
0: bisa ikhlas, lapangkan hatimu.
1: Baik,
0: lagunya
1: Bunda.
0: Lagunya ini Dinda cari, saya mintakan apa itu untuk Bunda yang nyanyikan itu. Apa dia Dinda cari? Pokoknya untuk Bunda, ya.
1: Untuk Bunda disiapkan lagunya, Bunda. Iya.
0: Iya. Muara kasih. Spesial ini buat Ica, ya Ica, sabar Kona.
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan Allah ya berikan kau kekuatan, diberikan kau petunjuk. Ikhlaskan saja, Nak.
1: Iya, baik,
0: dia
1: Bunda.
0: Lebih disayang oleh orang tua. Untuk semua masa
1: Ica, iya. Cari. Baik, Bunda.
0: Jangan kita mengharap yang di dunia, kita mengharap ridho-Nya Allah.
1: Baik,
0: buat
1: Bunda.
0: Tapi terima kasih Dinda, semangat terus menjalankan.
1: Iya, baik, Bunda.
0: Buat yang menyapa Bunda Hani yang ikhlas, saya doakan yeah. Bunda sehat bahagia.
1: Amin, terima ya Allah. Amin. Terima kasih Bunda ya.
0: Salam
1: request lagu Bunda Hani, terima kasih sudah bergabung. Kita juga turut berduka cita untuk almarhumah atau almarhum almarhumah ya tadi ibu Bunda Ica katanya ya. Sudah berpulang mungkin juga dari apa ya, mungkin tidak mengenal langsung, tapi tentunya mendengar saudara yang berduka, kita juga turut berduka ya. Baik pendengar, sudah 3 nomor lagu ini, jadi saya hadirkan dulu ya ke ruang dengar Anda. Untuk Gia Indrawari 1000 kali judulnya, kemudian ada Isan Tarore judulnya Bertanya Dalam Hati, disiapkan untuk Ibu Nur. Untuk Bunda Hani, kalau Muara Kasih Bunda itu masuknya genre dangdut, jadi kita hadirkan lagunya Bunda dari Potret. Kita dengarkan bersama. Tetap di RRI Bau-Bau pendengar ya, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Baik, berikan kita di sesi terakhir untuk program acara request lagu dan satu penelpon saja ya kami nantikan. Silakan kalau mau gabung di 0822-5972-2994 atau 0402-2823-994. Juga bisa melalui pesan WhatsApp, telepon WhatsApp juga boleh, silakan di 0822-5972-2994. Tepat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, Periyar, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Dinamika Olahraga, informasi update terkini olahraga, dunia olahraga dari dalam dan juga luar negeri. Periyar akan hadir ke ruang dengar Anda pukul 12 siang ini ya. Baiklah, kita akhiri untuk program acara request lagu. Terima kasih yang sudah gabung dan terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Dan tetap bersama RRI Bau-Bau, pendengar. Kita nantikan juga Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI. Tetap semangat di hari pekan Anda dan tetap di 97,8 MHz. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Bos laga pelatih Inter Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grande campione.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's got in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to Toulouse.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waltersee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Well, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Radcliffe. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppert dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Radcliffe langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Kleppert dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Radcliffe kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Exchange Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih, mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Exure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Exure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis Exure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cabang olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau tidak melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Just music.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

Waktumu terbatas. Jadi, jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Steve Jobs.

0: Online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just music.

inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Just music.

kata bijak tokoh dunia. Masa lalu mungkin pahit dan menyedihkan. Anda dapat lari darinya atau memilih mempelajari sesuatu darinya. Rafiki The Lion King.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki. Anda akan memiliki lebih banyak. Jika Anda tidak bersyukur, Anda tidak pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Maute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Rumusnya ini sudah ideal, sudah sesuai dengan asas kepastian dan keadilan dengan menggunakan sistem waiting list. Waiting list ini ya tentu yang
2: pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi.

0: Berita utama, masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 26 tahun. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton. Inilah Warta Siang selengkapnya, edisi hari ini 2 Agustus 2026 bersama saya, Wulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 26 tahun. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
1: Kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat, kita menata lebih baik.
2: Masa tunggu keberangkatan haji di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini mencapai 26 tahun, di mana kondisi ini membuat masyarakat yang berkeinginan menunaikan ibadah haji harus bersabar menunggu sesuai dengan nomor porsi yang diperoleh di saat melakukan pendaftaran. Panjangnya antrian merupakan dampak dari tingginya minat masyarakat untuk menjalankan ibadah haji, sementara kuota keberangkatan setiap tahunnya masih terbatas. Pelaksana tugas Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya mengatakan, secara umum tidak ada kebijakan untuk memangkas masa tunggu keberangkatan ibadah haji, mengingat sistem antrian telah disusun berdasarkan prinsip kepastian dan keadilan melalui mekanisme waiting list, sehingga seluruh calon jamaah memperoleh kesempatan yang sama sesuai urutan pendaftaran. Untuk itu, masyarakat yang memiliki niat menunaikan ibadah haji diimbau untuk mendaftar sedini mungkin, di mana saat ini masa tunggu keberangkatan haji telah dibuat relatif sama di berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak ada lagi terdapat perbedaan yang signifikan antara provinsi seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Menurut Muhammad Lalan Jaya, meski demikian terdapat mekanisme yang memungkinkan calon jamaah dapat berangkat lebih cepat, yakni melalui kebijakan penggabungan mahram atau sebagai pendamping jamaah lanjut usia. Namun kebijakan tersebut hanya dimanfaatkan dengan syarat calon jamaah telah terdaftar sebagai peserta haji minimal selama 5 tahun pada saat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji.
1: Rumusnya ini sudah ideal, sudah sesuai dengan asas kepastian dan keadilan dengan menggunakan sistem waiting list. Waiting list ini ya tentu yang berhak untuk melaksanakan atau melaksanakan haji kan yang sudah mendaftar. Nah, tinggal menunggu giliran. Artinya kalau ingin cepat masa tunggu kita berangkat, tidak menunggu 26 tahun, ya lebih awal, lebih cepat, kita menatar lebih bagus. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada lagi perbedaan terkait masa tunggu mulai dari Aceh sampai Papua. Ketika kita mendaftar hari ini, maka masa tunggu kita sekitar 26 tahun. Nah, seperti itu. Tidak ada lagi bilang masa tunggu dipercepat atau apa. Bisa dipercepat, nah, kalau ada kebijakan nanti namanya penggabungan mahram. Ya, itu hanya maksimal 5 tahun. Tapi dengan catatan, misalkan orang tua kita yang sudah masuk porsi untuk berangkat tahun ini, maka bisa menarik pendamping lansia kalau dia lansia, atau penggabungan mahram. Nah, dengan syarat, dia sudah terdaftar haji ketika pada saat pelunasan, itu sudah minimal 5 tahun dia mendaftar haji, seperti itu.
2: Lebih lanjut, Muhammad Lalan Jaya menjelaskan, dengan sistem penerapan waiting list, pemerintah berharap proses pemberangkatan calon jamaah haji dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan adil. Selain memberikan kepastian bagi calon jamaah, sistem ini juga diharapkan dapat menjaga pemerataan kesempatan berhaji bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai kuota yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
3: Ya, kalau dari target penerimaan, kita mencapai 30 Juni ini 23,46%.
4: Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar 149,29 miliar pada semester pertama Januari-Juni 2026. Angka tersebut setara 23,46% dari target penerimaan tahun 2026 sebesar 636 miliar rupiah. Kepala KPP Pratama Bau-Bau Tubagus Aris Sahriza mengatakan target penerimaan tersebut mencakup 8 daerah yakni Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara, Wakatobi, Muna, dan Muna Barat. Menurutnya capaian penerimaan pada semester pertama belum sesuai harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah penurunan kontribusi sektor pertambangan akibat berhentinya operasional sejumlah perusahaan.
3: Ya, kalau dari target penerimaan, kita baru mencapai 30 Juni ini 23,46%. Nilainya sebesar 149,29 miliar dari target penerimaan 636 miliar. Kendalanya karena di sini ada perusahaan yang tambang yang berhenti operasi. Jadi masalah KB-nya nggak turun, jadi berhenti operasi. Jadi itu turun. Terus ya, satu perusahaan pindah KPP.
4: Tubagus menjelaskan kontribusi sektor pertambangan turun hingga 70% dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut membuat penerimaan dari sektor lain belum mampu menutup penurunan yang terjadi. Saat ini sektor administrasi pemerintahan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi 66% yang berasal dari belanja APBD dan APBN di wilayah kerja KPP Pratama Bau-Bau. Posisi kedua ditempati sektor perdagangan dengan kontribusi 13%, sedangkan sektor pertambangan kini hanya menyumbang sekitar 7% terhadap total penerimaan. Untuk mengejar target hingga akhir tahun, kata Tubagus, KPP Pratama Bau-Bau akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pembayaran pajak dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan edukasi perpajakan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Tubagus menilai masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara administrasi perpajakan, terutama setelah penerapan sistem Cortex. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan terus diperluas, termasuk melalui pembentukan tax center. Pihaknya optimis target penerimaan tetap dapat dicapai apabila dilakukan penyesuaian target seiring perpindahan administrasi sejumlah wajib pajak ke KPP lain. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, SMA Negeri 2 Kendari mendirikan posko pengaduan terpadu mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
5: SMA Negeri 2 Kendari memperkuat langkah nyata menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif dengan mendirikan poskomando pengaduan atau posko khusus bagi siswa. Fasilitas ini disiapkan sebagai wadah resmi bagi siswa untuk melaporkan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun dunia maya. Kepala SMA Negeri 2 Kendari Nur Aida menegaskan pencegahan kekerasan harus dimulai dari kesadaran dan keteladanan seluruh warga sekolah, mulai dari pimpinan, tenaga pendidik, hingga sesama siswa. Sekolah pun menerapkan pembiasaan budaya 5S serta program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat guna membangun suasana positif.
6: Punya posko pengaduan untuk bullying, intoleransi, kemudian diskriminatif, kekerasan verbal maupun psikis ataupun seksual, itu kami coba buka pengaduan posko, dan itu anak-anak OSIS yang akan mengambil itu, kemudian kita akan melihat apalagi yang perlu kita lakukan kalau memang ada.
5: Langkah ini dinilai untuk menekan maraknya kasus perundungan cyberbullying yang belakangan banyak menimpa pelajar. Dengan adanya posko pengaduan dan dukungan kebijakan yang tegas diharapkan, keberanian siswa berbicara dan melapor semakin meningkat. Hal ini menjadikan SMA Negeri 2 Kendari sebagai tempat belajar yang nyaman melindungi hak tumbuh kembang setiap peserta didik.

0: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bau-Bau mencatat realisasi penerimaan pajak semester pertama tahun 2026 sebesar Rp149 miliar rupiah. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
1: Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi mengatakan, perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan, rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
1: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia. Sehingga kita berharap bahwa kedudukan benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Maka kami dan juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan. Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan itu bisa naik menjadi prioritas utama juga.
2: Melalui perda tersebut, pemerintah akan mengatur pembagian kawasan menjadi beberapa zona, meliputi zona penerimaan wisatawan, zona inti yang mencakup Masjid Agung Kraton, Kasulana Tombi, Batu Popawa, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, Benteng Keraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan badan pengelola khusus Benteng Keraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah Benteng Keraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sulawesi Tenggara mendorong nelayan melakukan perbaikan pemasaran hasil tangkapan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda menurunkan laporannya.
3: Sekretaris Umum DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Sulawesi Tenggara, Nakman, menegaskan peningkatan kesejahteraan nelayan harus diawali dengan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar seluruh program pemerintah termasuk Astacita dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat pesisir.
4: Pertama, soal transportasi alat yang digunakan itu masih banyak tradisional, ya, kita berbicara kota Kendari, ya, masih ada beberapa nelayan itu masih tradisional, artinya dari jeti, dari gross jeti mesinnya itu yang cuma 10 jeti itu kalau bisa ada penambahan sampai 20-30, sehingga namanya nelayan semakin meningkat. Yang kedua soal pasar, sehingga mereka ada ketergantungan dengan tengkulak.
3: Nakman juga menyoroti persoalan pemasaran hasil tangkapan yang masih bergantung pada tengkulak, sehingga nilai ekonomi yang diterima nelayan belum maksimal. Untuk mengatasinya, pemerintah didorong menghidupkan kembali koperasi nelayan sebagai wadah penyedia kebutuhan usaha dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu, kemudahan akses bahan bakar minyak bersubsidi juga dinilai menjadi faktor penting dalam menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta mendukung kesejahteraan nelayan di Sulawesi Tenggara.
0: Musik. Desbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka yang sedang menjalani tahapan pradiklat sebagai persiapan awal menuju pemusatan latihan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
3: Sebanyak 43 putra dan putri terbaik di Kota Kendari telah resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari, Fadlil Suparman, mengatakan saat ini seluruh calon paskibraka tengah menjalani serangkaian tahapan pradiklat yang dimulai sejak tanggal 21 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Tahapan pradiklat ini menjadi langkah awal pemantapan fisik, mental, serta kesiapan dasar seluruh anggota sebelum memasuki masa pemusatan latihan secara intensif atau karantina. Selama periode karantina tersebut, para calon anggota paskibraka akan menempati penginapan yang telah ditentukan untuk fokus melatih kekompakan serta disiplin hingga hari pelaksanaan upacara.
5: Mulai kemarin tanggal 21 kalau tidak salah, pradiklat sampai dengan tanggal 3, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 18 itu pemusatan latihan. Kegiatan-kegiatan lain saya kira tinggal kita mengikuti jadwal yang ada saja. Yang kita rencanakan untuk upacaranya sendiri mungkin tanggal 13 dan 14 itu kita rencanakan untuk geladi upacara, kemudian tanggal 15 atau tanggal 16 kita lakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian tanggal 17 kita acara hari-harinya.
3: Sebanyak 43 pelajar terpilih tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari sejak awal tahun 2026. Sebelumnya proses seleksi tersebut diikuti 243 peserta didik dari berbagai jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah hingga akhirnya menjaring 20 putra dan 23 putri terbaik mewakili sekolah masing-masing.
0: Informasi terakhir pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau menyusun rancangan peraturan daerah dan peraturan wali kota mengenai aturan wajib penggunaan alat pemadam kebakaran bagi pelaku usaha. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Bau-Bau sedang menyiapkan regulasi yang akan mewajibkan setiap tempat usaha dan rumah toko atau ruko memenuhi standar keselamatan kebakaran sebelum memperoleh izin beroperasi. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau Asmin mengatakan pihaknya saat ini tengah merancang peraturan daerah atau perda, juga peraturan wali kota atau perwali yang mengatur kewajiban pelaku usaha mengantongi rekomendasi keselamatan dari damkar. Menurutnya rekomendasi tersebut akan menjadi salah satu syarat penerbitan izin usaha. Tempat usaha yang belum memenuhi standar keselamatan kebakaran termasuk tidak memiliki alat pemadam api ringan atau APAR tidak akan mendapatkan rekomendasi dari inspektur damkar. Asmi menjelaskan, keberadaan APAR sangat penting sebagai upaya penanganan awal ketika terjadi kebakaran. Api yang masih berskala kecil seharusnya dapat dipadamkan oleh pemilik bangunan sebelum membesar dan sulit dikendalikan.
7: Kami sekarang sudah merancang satu peraturan daerah sekaligus merancang peraturan wali kota agar setiap ruko, setiap rumah yang tanda kutip memenuhi standar untuk menjadi lahan bisnis itu harus mendapatkan rekomendasi dari damkar. Dan aturan itu mendukung sehingga insya Allah mulai hari ini, mulai tahun ini tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan tempat usaha itu didirikan kalau tidak rekomendasi damkar.
6: Tak hanya bagi rumah toko, Asmin berharap setiap rumah maupun tempat usaha di Kota Bau-Bau mulai melengkapi bangunannya dengan APAR sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat. Dengan tersedianya APAR, lanjut Asmin, masyarakat maupun pemilik usaha dapat melakukan tindakan pertama secara mandiri tanpa harus menunggu armada pemadam kebakaran tiba di lokasi. Langkah cepat pada menit-menit awal dinilai sangat menentukan dalam pencegahan kebakaran meluas dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berdasarkan data Dinas Kebakaran, hingga 27 Juli tercatat telah terjadi 39 kasus kebakaran di wilayah Kota Bau-Bau. Data tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah memperketat standar keselamatan kebakaran sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyediakan sarana pemadam pemadam api di lingkungan rumah maupun tempat usaha. Melalui regulasi tersebut, Asmin berharap budaya keselamatan kebakaran dapat semakin meningkat sehingga risiko kebakaran dapat ditekan dan dampak kerugian terhadap masyarakat maupun pelaku usaha dapat diminimalkan. Wadi Nurliani, Reporter Bau Bau, melaporkan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai 26 tahun. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pro Dangdut.
1: Masih panjang luaskan dari Jalan Limbawolio, Kelurahan Tanganan Pada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Radio Republik Indonesia, pendengar mengudara di 97,8 MHz FM. Dan juga Anda bisa dengarkan RRI Bau-Bau melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Kembali bersama saya penyiar Anda, Charlie Syahribul, dan operator musik kita, Bung Fahmi, pendengar. Dan di Kapten Sore ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah ke depan, kali ini kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa ya, yang mau gabung silakan deringkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung ini, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bang Albert ya. Gimana kabar untuk sore ini? Baik, alhamdulillah. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Bang Albert? Lagunya siapa? Jangan terlalu dekat dengan mic, Bang. Suaranya enggak jelas.
2: Iya, Via Valen.
1: Apa judulnya?
2: Sakit-sakit hati.
1: Sakit-sakit.
2: Ya, sakit-sakit hatiku.
1: Sakit-sakit hatiku. Oke, disiapkan. Salam-salam Bang Albert, silakan. Oke, baik. Terima kasih kembali Bang Albert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bang Albert di Keraton Buton sudah bergabung. Terima kasih, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga Bang Albert ya. Oke, langsung saja kita sapa lagi. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Irman di Sulawesi Tengah.
1: Bang Irman, kabarnya gimana Bang Irman?
3: Alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah ya. Bang Irman mau dengarkan lagunya siapa ini?
3: Lagunya boleh.
1: Lagunya siapa?
3: Rano Karno.
1: Rano Karno boleh, yang mana?
3: Modal.
1: Rano Karno modal
3: dengkul.
1: Modal apa? Modal dengkul ya. Oke, salam-salam silakan Bang.
3: Salamnya buatnya Bang Cali yang lagi siaran di studio bersama
1: operatornya.
3: Selamat bertugas.
1: Terus sama Bang.
3: Sahabat yang sudah lewat tadi ya, salam
1: Jumpa.
3: Serta untuk semuanya saja Bang Cali yang lagi monitor di sore ini.
1: Oke, baik Bang.
3: Terima kasih. Salam Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut kembali. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah berpartisipasi Bang Irman di Sulawesi Tengah. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Kita lanjut lagi. Pendengar sudah ada yang gabung via WhatsApp juga. Telepon WhatsApp kita sapa ya. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dari Purnama Sari, Bang Jali.
1: Gimana kabarnya Mbak Purnama?
4: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu dangdutnya siapa ini?
4: Purnama Sari mau dengerin lagunya Bang Haji Roma Irama, judulnya Bulan.
1: Bang Haji Roma Irama, Bulan.
4: Iya.
1: Oke, salam-salam buat siapa?
4: Kirim salamnya ada Kak Rani, ada Kak Sari, ada Mas Galuh, ada serta Bang Ucang juga. Ada Bang Jul, ada Bang Andi, ada Bunda Tiara, Ibu Farida, Pak Nasrun, semuanya ada Gintan terkecuali.
1: Oke, baik. Dari,
4: sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Mbak Purnama Sari ya. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Sudah 3 nomor lagu ini pendengar, jadi kita hadirkan dulu ya. Nanti yang mau gabung bisa gabung di sesi berikutnya. Ada Via Valen dengan Sakit-Sakit Hatiku. ada Rano Karno modal dengkul, dan juga Bang Haji Rama Irama judulnya Bulan Bintang ya. Tetap di edari bau-bau pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Tepat masyarakat cerdas.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Dan yang mau gabung mau request lagu dangdutnya silakan deringkan saja telepon kami 0402-282-3994 dan 0402-282-3994dan 0822-579-72-2994. Itu dia pendengar ya. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu. Halo Prodangdut.
3: Halo Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Dengan Mbak Sari ya?
3: Iya.
2: Iya. Kabar gimana Mbak Sari?
3: Apa?
2: Kabarnya gimana?
3: Kabarnya baik.
2: Baik ya. Mau dengar lagunya siapa nih Mbak Sari?
3: Ingin lagunya Ratna Antika, siapa yang punya?
2: Ratna Antika, siapa yang punya?
3: Iya.
2: Oke, okay. Salam-salam buat siapa ini?
3: Salam-salamnya buat Mas Daru, buat buatnya Mbak Rani, buat semuanya aja, buat Abang, makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Mbak Sari ya, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Baik, kita lanjut lagi, silakan peringat 082259-72-2994. Sudah berdering, kita sapa dulu. Halo Prodangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Jali.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar?
4: Kabarnya baik. Kabar baik gimana?
2: Baik, sehat juga alhamdulillah. Mau dengarkan lagunya siapa ini Mas?
4: Sama-sama Rindu dari Thomas Djorghi.
2: Thomas Djorghi.
4: Sama-sama Rindu.
2: Sama-sama Rindu, yeah. Thomas Djorghi.
4: Yes.
2: Oke, okay, yeah. Baik, Thomas. Disiapkan. Salam-salam buat siapa ini?
4: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, ada Bang Albert, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus, dan semua saja yang lagi monitor Bang Syahli.
2: Oke, okay, baik.
4: Buat yang siar Bang Syahli sama operatornya, semoga siap selalu.
2: Amin, sama-sama.
4: Tetap merdeka.
2: Tetap merdeka.
4: Assalamualaikum Bang Syahli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Galuh, sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Kita sapa lagi pendengar ya. Halo Prodangdut. Ya, dangdut adalah kita dengan Bang Andis. Oke, Bang Andis, mau dengar lagu dangdutnya siapa ini?
5: Mirnawati saja.
2: Mirnawati ya?
5: Sarang Cinta.
2: Pusaran Cinta?
5: Sarang,
2: Sarang. Oh, Sarang. Oke, disiapkan lagunya. Salam-salam buat siapa?
5: Kali beroperatornya. Selamat bertugas, selalu bagus lagi bersama keluarga.
2: Amin, sama-sama.
5: Banyak hal yang berkah.
2: Insya Allah, amin.
5: Buat Bung Albar, buat Bung Jalu tadi, Mbak Sari,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pro dangdut. Dangdut adalah kita. Bang Andis ya, sudah bergabung. Doa yang sama juga, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Sudah 3 nomor lagu ternyata pendengar ya. Langsung saja, ini dia Ratna Atika featuring dengan Agung Juanda, Siapa Yang Punya. Kemudian ada lagu dari Thomas Georgi, Sama-sama Rindu. Dan juga lagu dari Mirnawati, Karang Cinta. Tetap di era di bawah-bawah pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baiklah pendengar kita di sesi terakhir, dan untuk sesi terakhir ini saya buka untuk satu penelpon saja ya. Dan sudah ada ternyata, kita langsung sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Sel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Itu dia jawabnya. Mau dengar lagunya siapa ini? Karena sudah di sesi terakhir ini.
1: Lagunya Bang
0: Lesti.
1: Judulnya Dilema.
0: Oke, Dilema.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Oke, salam pertama buat Bung Cali bersama operatornya. Semoga umur panjang, bahagia bersama keluarga.
0: Amin, ya Allah, sama-sama.
1: Terus
0: ya.
1: Yang sudah pada lewat semuanya, ada Bang Zul, Bang Ucan, Bung Cegar, Akhir, Andi, Tanko, ada
0: ya,
1: Bang Andi.
0: Baik.
1: Ada Alim juga Purnama, ada Zahid, ada Mas Galo, buat semuanya Bang, tanpa terkecuali. Oke, makasih.
0: Oke,
1: ya,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Rani di Ternate, dan juga menjadi penutup perjumpaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih ya yang sudah gabung, dan terima kasih juga buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Tengah ke depan kita akan hadirkan program Chill Chat on Air pendengar, program khusus bahasa Inggris, nanti bersama kakak Ana tentunya, dan juga menghadirkan salah satu guest, ada Nila Febrianti MA di George Washington University Communication Management pendengar, yang akan berbagi atau sharing terkait persiapan untuk ke negeri Paman Sam, dan juga bagaimana bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi tentunya menarik untuk diikuti pendengar ya. Jadi tetap di 97,8 MHz RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: kalian harus tahu sebelum apply beasiswa apapun, kalian harus tahu core value-nya mereka. Value LPDP itu kan punya pemerintah kan, Kak?
1: Yeah, it's owned by government.
0: Jadi mereka mau invest ke human resource, ke masyarakat. Ya, tujuannya berarti untuk memperbaiki Indonesia lebih baik.
1: Yes.
0: Dengan mendukung program-programnya pemerintah.
1: Yes, that's true.
0: Jadi mereka mau lihat bagaimana si calon awardee ini, apakah mereka memang adalah orang-orang yang punya jiwa sosial yang tinggi, orang-orang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga they think about others. Mereka tidak dan how to be that person.
1: Yes.
0: Itu mereka mau tahu. Jadi kalau katanya komite di scholarship, semua scholarship mereka itu memilih orang-orang yang selesai sama dirinya. Selesai sama dirinya, dan tahu apa yang dia mau, dan dia punya kesadaran sosial yang tinggi.
1: Ya, self-awareness itu ada.
0: Dan kesadaran tinggi itu tidak harus kayak, saya ingin memajukan negara, that's too broad. Jadi you have to be that specific, kayak
1: it's too big.
0: Iya, too big. Jadi gimana caramu?
1: We cannot do that alone.
0: Iya, gimana caramu untuk mendukung negara?
1: Yes.
0: Dari hal-hal kecil.
1: Ya,
0: apa bentuk sosial?
1: That's true, that's true. Wait. I remember one of our yang kita mentoring juga ya. Dua tahun yang lalu, two years ago I think. And dia hanya bantu dalam tanda kutip ya, yang reading Quran, and then opening taman baca, and then opening English class for free in the village yang near his house. Dan dia lolos in Australia. Lawannya dia, padahal waktu itu at that moment his English, for me ya, as an English teacher, his English is it's not really. Dan juga mungkin but I believe that in that moment itu karena dia how to say that, gugup ya kayaknya, sepertinya. And ada satu lagi yang kita bimbing, his English is very very good, very fluent I believe. But not passed. I think that's the point, social experience.
0: Iya Kak, dan mereka itu mau melihat kayak apakah si calon awardee ini memang bisa hadir sebagai jembatan pemerintah, yang ketika dia jadi awardee, it's not only about your life again, but it's about how make an impact on others. Yang dilihat di situ.
1: Very hot.
0: Iya, itu psikolog Kak, dan ke LPDP-an juga mereka melihat dari situ.
1: Very hot topic.
0: Iya, dan kalau akademisi, mereka mau lihat bagaimana kita menguasai topik yang kita bawa. Kan kita saat LPDP itu kan kita buat esai kan Kak? Esai tentang satu masalah yang kita concern, kemudian kita put it on essay dan menjadi rancangan visi misi kita ke depan untuk Indonesia.
1: Oh, we wanna know your issue.
0: Oh, okay,
1: on
0: Kak.
1: That essay.
0: Malu. Okay, Kak. Jadi kalau saya dulu I have a huge passion in public speaking, Kak.
1: Public speaking. Okay.
0: Aduh, suka sekali. I love being in front of public, MC, cuman memang saya rasa lately I'm not that kind of person too. But I know ini adalah proses orang kan, tapi still
1: the process.
0: Public speaking it's still in my soul. Still,
1: I can see that on our seminar last week.
0: Iya kan Kak. Nah, jadi saya bilang bagaimana dulu Kak, saya rasa memangnya dengan public speaking saya bisa tidak esaiku diterima? Karena it feels like very trivial Kak, kayak
1: true.
0: Tidak kayak teman-temanku. Teman-temanku Kak, saya baca esainya saya minder. Tapi akhirnya ada satu mentor yang bilang, Nila, kenapa harus minder? Kamu akhirnya datanya saya, kenapa menurut kamu kenapa public speaking itu bagus? Akhirnya saya cerita, kakak-kakak tahu tidak, dengan belajar public speaking kita itu belajar untuk kritis. Karena dalam proses-proses public speaking itu kita harus membaca, kita harus survei, dan yang kita survei itu bukan hanya tempat, audiensnya kita. That makes us being empathetic. Karena kita berusaha
1: to analyze
0: untuk
1: as well.
0: Iya Kak, kita we put in depth audience shoes, our shoes on audience shoes kan. Kita berusaha bagaimana untuk memahami mereka. Kemudian kita harus membaca, kita harus riset, dan saya bilang all of this process itu sebenarnya bisa membuat kita lebih kritis dan cerdas, dan menurutku ini bisa membantu juga salah satu membantu program untuk meningkatkan literasi.
1: Yeah.

0: That's true. That's true. I believe that all the leaders of the country and also city needs to learn public speaking. Really, not by how to say that. Not by set up by their member of our team.
1: Yes, jangan hanya delegasi. Have to be.
0: Yeah, they have to stand up.
1: Stand up.
0: And also voicing up their heart, right?
1: Iya kak, betul sekali.
0: Yeah, that's true.
1: Itu public speaking. And then dia bilang, ini bagus nih lah. Terus apa yang kamu risaukan? Oh iya Dika, menulis saja, jangan pusing.
0: Jangan pusing.
1: Nah, salahku waktu itu kak, proses perbuatan esaiku tuh lama. Karena saya terlalu pikirkan hal-hal yang belum tentu saya bisa lakukan. Padahal ada hal di depan mata yang bisa saya lakukan. Cuman karena, apa lagi namanya?
0: Malu
1: dan pikir kayak, ih tidak sefancy teman-temanku.
0: Yes.
1: And then, akhirnya saya brainstorming lagi kak, saya refleksi lagi. Oh iya ternyata fancy juga. Kemudian saya baca-baca kak di rancangan pembangunan program kerja pemerintah jangka menengah dan jangka panjang. Salah satunya itu kak.
0: And you mix it.
1: Iya, salah satunya itu mereka ternyata mau meningkatkan sumber daya manusia yang bekerja dari medium low level ke medium high level sebanyak berapa persen.
0: I see so many. How to say that? I see so many phrases like you say before.
1: Iya kak.
0: Medium dan ini.
1: Medium low
0: skill. Beberapa at some essays that I seen this week for beberapa calon-calon ini ya yang ini saya lihat. And your essay guys is were very very different with our essay. Jauh sekali. Karena ada beberapa hal kayak visi misi pemerintah should be mentioned and then ada bahkan yang saya juga cukup kaget. I'm shocked.
1: Apa itu kak?
0: Because some of my students stating like sebagaimana visi misi wakil presiden dan presiden. Itu tertuliskan beberapa dari mereka and always like repeated and I told them you don't have to repeat those phrases to how to say that to make sure that you are really doing this for nation not really yang kayaknya harus di make sure adalah praktek-praktek sosial yang
1: praktek-praktek sosial iya benar kak
0: betul
1: and then saya melihat itu tapi itu kak waktu itu saya hanya mention di situ saya hanya mention garis besarnya saya bilang saya jelaskan tuh saya punya interest yang sangat besar di public speaking tapi waktu itu topik yang saya bawa waktu itu adalah tingkat literasi yang berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah di Indonesia itu juga menyebabkan kita banyak tidak banyak yang mau stand up untuk menjadi leader karena untuk menjadi leader they require you high literacy skill dan juga keberanian untuk influencing people.
0: Yeah.
1: Influencing people it's not easy, Kak.
0: It's not easy.
1: It has an art and
0: kadang-kadang kita dikala penjual obat serius.
1: Iya, betul.
0: Their speaking skills very good.
1: Betul, Kak. Iya, setuju. Dan itu juga saya jadikan alasan dan saya bilang dan saya melihat di sini ada peluang. My skill sebagai pegiat public speaker, public speaking bisa bekerja di sini dan I explain why. Itulah tadi kayak yang saya jelaskan proses-prosesnya dan saya bilang dari proses ini juga akan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih percaya diri pertama. Karena kak I have to say unfortunately maksudnya tingkat kepercayaan dirinya kita apalagi kita yang dari kampung itu tidak seperti orang-orang yang di
0: kota. Sangat rendah.
1: Serius. Sangat rendah. And I was in that situation, Kak.
0: Yeah. I can see also most of the majority of my students surrounding village, small village. Itu rata-rata seperti itu.
1: Dan Kak menurutku itu bukan menjadi salah mereka karena memang kita tidak punya wadah yang cukup accessible seperti orang-orang di luar sana.
0: We don't have that those kinds of accessible things qualified teacher qualified tutor
1: qualified
0: yang mana menurut saya is not only about teaching the materials specific but also giving or sharing motivation
1: betul kak
0: sangat jarang that's why we need one or two more of you to be staying here but you're going to Jakarta
1: aduh
0: Okay, before we go on so far, I think we need to listen a song first.
1: Okay.
0: Kita dengerin dulu lagu ya kayaknya. We need to take that deep breath. Kayak harusnya tadi dari tadi nih, tapi karena menarik jadi saya terlalu diam. Seru. I keep silent and listening. Okay, we will be back again soon ya after this song. Thank you so much.

0: Saripati Maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore saudara, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.

0: bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di provinsi Sulawesi Barat.
1: Seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Dan untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Palu. Kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan karena sanksi hukum dinilai masih belum memberikan efek jera bagi pelaku. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
1: Masih banyaknya pengguna narkoba di daerah ini dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Dirres Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan adanya anggapan sejumlah masyarakat mengkonsumsi narkoba dapat menambah stamina dan lebih semangat bekerja menjadi pemicu semakin banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pengedar narkoba untuk terus memasok barang haram tersebut ke Sulawesi Tengah. Diakui, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan efek jera dan bahkan kasus peredaran narkoba justru semakin marak.
2: Ya, dari pengalaman kita selama ini, sanksi hukum itu tidak menjamin. Ya, bahkan di luar ada yang dihukum mati juga, masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada. Ya, saya rasa banyak faktor lah, ya banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan.
1: Dirres Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menekankan, selain faktor ekonomi yang mendorong masyarakat mau menjadi kurir narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan masyarakat yang ekonomi kecil, di mana tak jarang pengguna merupakan kuli bangunan dan bahkan penggali pasir. Menyadari hal ini, dirinya minta semua pihak, khususnya pemerintah, untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa narkoba merupakan racun yang merusak, bukan doping.
0: Kita ke Bone. Pemkab Bone menyatakan kesiapan penuh mengoperasikan sekitar 100 unit KDKMP. Berikut laporan Suryani Arifin.
3: Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh untuk mengoperasikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur pendukung utama kini telah tersedia dan siap digunakan di lapangan. Dari segi operasional, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah armada mobil operasional. Tidak hanya itu, para manajer koperasi juga telah merampungkan pelatihan intensif. Ditambah dengan kehadiran tenaga konsultan yang siap mendampingi jalan koperasi secara profesional. Seluruh sarana dan prasarana yang akan didistribusikan pun telah berada di lokasi masing-masing. Saat ini pihak Kabupaten Bone hanya tinggal menunggu instruksi resmi terkait waktu peluncuran operasionalnya.
4: Bone ini sudah ada beberapa armada seperti mobil, kemudian sekarang sudah pelatihan manajer dan konsultan, ya. Konsultan sudah ada juga, manajer sudah ada juga. Tinggal penyelenggaraan ini, penyelenggaraan, tapi formasi permintaan para seluruh tenaga seperti P3K, ada juga diminta dari Kabupaten Bone. Kita nanti mengharapkan untuk ada direkrut dari P3K untuk masuk dalam bagian dari penyelenggaraan.
3: Ditambahkan sekitar 100 unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone kini telah rampung. Dipastikan siap beroperasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
0: Kita beralih ke informasi dari Mamuju. Polresta Mamuju resmi menetapkan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS tersangka kasus tambang ilegal di Kalumpanga. Berikut Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
5: Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS, ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat.
6: Polresta Mamuju resmi menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang. Dari sejumlah tersangka yang diamankan, satu di antaranya merupakan oknum pegawai negeri sipil Pemprov Sulawesi Barat berinisial GS. Pengungkapan kasus penambangan tanpa izin ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Ferdian Indrafahmi dalam konferensi pers di Mamuju Selasa kemarin. Ferdian Indrafahmi menjelaskan Penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan penyidikan mendalam di 3 titik lokasi TKP yang diduga menjadi pusat aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Bonehau dan Kalumpang.
5: GG alias GS, ini pelaku penanggung jawab kegiatan aktivitas penambangan emas ilegal di TKP yang kedua. Yang bersangkutan pekerjaannya adalah PNS ya, atau ASN di lingkungan dinas di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi ini untuk tersangka yang kedua, rekan-rekan bisa lihat ya. Tadi sudah kita ini kan, bisa di zoom sedikit karena semuanya memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan ini kami terapkan pasal di Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Pertambangan dan Minerba dan Batubara, kemudian Undang-Undang kaitannya pengelolaan lingkungan hidup, kemudian Undang-Undang kaitan dengan kehutanan, dan yang terakhir juga Undang-Undang kaitan dengan migas. Jadi 4 undang-undang ini yang kami terapkan kepada yang bersangkutan. Karena operasionalnya tersangka ini disupport BBM-nya, solarnya itu dari BBM subsidi yang mengambil dari penjual-penjual BBM subsidi yang ilegal itu kemudian dibawa ke lokasi tambang dan dipakai.
6: Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis terkait penambangan ilegal, perusakan lingkungan hingga kehutanan, diantaranya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja, Klaster Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kehutanan, serta Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Pihak Polresta Mamuju menegaskan akan terus mengusut tuntas keterlibatan pihak lain serta mendalami dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara, masyarakat daerah 3T masih menanti kehadiran listrik. Selengkapnya dalam wawancara Gemas Saripati Maju bersama Rahmadani.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Adi Sumandiar.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Apa kabar, sehat Pak?
9: Alhamdulillah, sehat walafiat. Semoga juga Bu Dani demikian.
8: Amin. Amin. Ya, Pak Dr. Adi, ini kita berbicara mengenai listrik masuk desa ya. Nah, ini seperti apa efektivitas program listrik masuk desa untuk tentunya pemerataan pembangunan di daerah pelosok dan di daerah yang sudah maju, Pak?
9: Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan pada pagi hari ini ya, khususnya kepada RRI Kota Makassar. Perihal program pemerintah, khususnya listrik masuk desa, kita harapkan salah satunya tadi yang sudah disebutkan Ibu Dani berkaitan dengan aspek pemerataan pembangunan, itu yang pertama. Yang kedua, aspek peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi sasaran penerima program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah membuka akses dalam informasi dan pendidikan. Apalagi saat ini kita sudah berada di era digitalisasi yang seyogianya membutuhkan distribusi ataupun pasokan listrik untuk mengakses informasi maupun akses pendidikan di era digital. Nah, kita berbicara yang pertama tadi mengenai pemerataan pembangunan, kita harapkan atau pemerintah harapkan adalah di mana listrik dapat memberikan keleluasan akses untuk bagi masyarakat itu sendiri. Khususnya kita bisa melihat bukan hanya masyarakat yang tidak memiliki jaringan tersendiri ataukah pasokan listrik. Nah, kita harapkan juga dalam pasokan listrik ini ada semacam pemerataan bagi sektor-sektor yang dianggap belum tersentuh oleh aliran listrik oleh pemerintah seperti itu.
8: Nah,
9: yang kedua adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita harapkan dengan adanya pasokan listrik dari pemerintah, ekonomi masyarakat itu dapat berputar seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi itu. Yang ketiga tadi, meningkatkan kualitas hidup. Tidak bisa dipungkiri bahwa listrik itu merupakan bagian daripada keselarasan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang saat ini menantikan program listrik masuk desa. Dan yang terakhir adalah akses informasi dan pendidikan. Kita mengetahui bahwa akses informasi dan pendidikan itu saat ini sudah tidak dipungkiri lagi bahwa hakikatnya saling berkorelasi antara informasi digital dengan suplai listrik dari pemerintah itu sendiri.
8: Nah, Pak Adi, apa saja tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam memperluas akses listrik ke desa-desa terpencil, Pak?
9: Ya, tantangannya tentunya adalah dukungan dari masyarakat itu sendiri, yaitu ketersediaan lahan untuk memberikan ruang bagi tiang-tiang, ya, tiang-tiang listrik yang akan istilahnya suited, ya, saluran darah teknologi tinggi dan lain sebagainya. Ini juga menjadi tantangan. Nah, inilah peran daripada pemerintah desa untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahwa program listrik masuk desa ini outputnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, bukan semata-mata adanya istilahnya untuk menyukseskan program pemerintah. Nah, seperti itu, ya. Hakikatnya adalah kembali ke masyarakat desa itu sendiri, karena hakikat daripada pembangunan itu adalah untuk membangun sebuah masyarakat dan pengembaliannya kepada pembangunan khususnya yang ada di wilayah-wilayah lokal seperti itu, Bunda. Ya.
8: Baik. Nah, apa rekomendasi Anda sendiri agar kebijakan listrik masuk desa ini ke depan bisa menjadi lebih efektif, lebih merata dan berkelanjutan?
9: Iya, ya, Pak. Karena ini sifatnya lokal, karena ini sifatnya program, kita harapkan masyarakat lokal bagian daripada evaluasi dan monitoring program listrik masuk desa ini. Kenapa? Dengan adanya program evaluasi dan monitoring dari masyarakat lokal, kita harapkan efektivitas dari program listrik masuk desa ini berjalan secara efisien, berkelanjutan, berkesinambungan, dan juga dapat memberikan dampak positif yang jauh lebih besar dibanding sebelum adanya program listrik masuk desa. Seperti itu, Bu.
8: Baik, terima kasih Pak Adi atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara, kasus baru HIV/AIDS di Bau-Bau capai 28 orang dalam 6 bulan. Dinkes ingatkan warga waspada. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani akan melaporkan.
11: Pemerintah Kota Bau-Bau mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit HIV/AIDS, mengingat kasus yang terdata diperkirakan belum menggambarkan jumlah sebenarnya di lapangan. Data Dinas Kesehatan mencatat, sebanyak 28 kasus HIV baru ditemukan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangkealom mengatakan, HIV merupakan penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kasus HIV/AIDS memiliki karakter seperti fenomena gunung es, di mana jumlah yang terlihat hanya bagian kecil dari kondisi sebenarnya. Untuk menekan penyebaran virus sekaligus membantu penderita menjalani kehidupannya lebih baik, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menyediakan layanan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Terapi tersebut bertujuan untuk menekan perkembangan virus dalam tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
12: Penyakit menular yang memang harus diwaspadai. Jadi fenomenanya itu seperti fenomena gunung es, ya. Di permukaan kelihatan sedikit, tetapi di bawahnya ini yang banyak. Nah, kami dari Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya untuk melakukan aksi pada pasien-pasien yang sudah terdeteksi, sudah terdiagnosa, terapi terus dilakukan.
11: Selain layanan kesehatan, lanjut Frederick, Dinas Kesehatan juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terpapar HIV. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pencegahan dan pemeriksaan kesehatan secara dini. Sementara itu, sepanjang 2025, temuan kasus HIV baru di Kota Bau-Bau tercatat 77 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sedangkan 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2024 yang mencapai 127 kasus. Namun, Dinas Kesehatan menilai penurunan angka kasus bukan menjadi satu-satunya indikator keberhasilan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan screening kesehatan. Seluruh kasus HIV yang ditemukan berasal dari layanan kesehatan, screening aktif, serta kegiatan pelacakan terhadap kelompok berisiko. Kelompok berisiko tersebut diantaranya ibu hamil, pasien tuberkulosis, pasien infeksi menular seksual atau IMS, waria, pengguna narkotika, serta warga binaan pemasyarakatan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau berkomitmen akan terus memperluas edukasi dan pendampingan bagi masyarakat. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penderita HIV/AIDS di Bau-Bau berasal dari kelompok usia produktif dan didominasi oleh laki-laki. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Kendari. Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari menerima estimasi kuota haji sebanyak 450 calon jemaah haji untuk tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Idham.
13: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
14: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
13: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal, estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkatnya. Nah, ini yang kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
14: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
0: Tinggalkan ego organisasi, seluruh elemen diajak bersatu atasi persoalan LGBT di Tojo Una-Una. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati.
15: Upaya membangun sinergi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial termasuk LGBT menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum diskusi publik Stop Normalisasi LGBT yang digelar di Kabupaten Tojouna Una. Dalam kesempatan tersebut, seorang tokoh masyarakat, Arfan, mengajak seluruh masyarakat mulai dari pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat untuk mengesampingkan ego organisasi dan memperkuat kolaborasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di daerah. Menurutnya berbagai persoalan sosial tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Ia menilai peran keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu diperkuat agar pembinaan terhadap masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
16: Maka dalam pandangan saya ini harus menciptakan cangkiran yang besar, bukan cuma membahas LGBT, tapi banyak dari masyarakat kita ini tidak memiliki agamanya. Jadi bagaimana kita rancang ini untuk kembali, dan kita tidak boleh lagi ego organisasi. Jangan sampai kita memprovokasi wilayah, kita tidak membina bahwa ini di sini pastinya ini tidak boleh, kalau ini tidak ada di sini tidak boleh lagi.
15: Arfan menambahkan, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan diharapkan dapat mengesampingkan perbedaan dan membangun kerjasama yang lebih erat. Menurutnya, pemerintah daerah juga dapat berperan sebagai penginisiasi gerakan bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial LGBT di Tojouna Una. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Di Kabupaten Toli-Toli, penggunaan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari semakin jarang terdengar, terutama di ruang-ruang publik dan di kalangan generasi muda. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran berbagai pihak karena jika tidak segera diupayakan pelestariannya, bahasa yang diwariskan secara turun-temurun ini dikhawatirkan akan semakin kehilangan penutur dan perlahan tergerus oleh perkembangan zaman. Berikut news feature bersama Susanti Akataba.
17: Di pasar tradisional Kabupaten Toli-Toli, aktivitas jual beli berlangsung seperti biasa. Pedagang dan pembeli saling berkomunikasi, namun sebagian besar percakapan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal banyak di antara mereka merupakan masyarakat asli Toli-Toli yang memahami bahasa daerahnya. Pemandangan ini menunjukkan bahwa bahasa Toli-Toli kini semakin jarang digunakan dalam ruang-ruang publik. Kondisi ini juga terlihat di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia menjadi pilihan utama dalam pergaulan, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Akibatnya, bahasa Toli-Toli lebih sering digunakan oleh orang tua dan hanya terdengar pada kegiatan adat atau acara keluarga tertentu. Sarni Hasan, salah seorang warga Toli-Toli, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, banyak anak muda sebenarnya masih memahami bahasa Toli-Toli, namun enggan menggunakannya karena merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau khawatir dianggap kurang modern oleh teman-teman sebayanya.
18: Kenapa sekarang anak muda itu lebih pilih bahasa Indonesia? Mungkin mereka merasa kayak gengsi lah kalau mau pakai bahasa Toli-Toli itu. Jadi kayak kurang gaul dan orang rasa kalau pakai bahasa Toli-Toli, akhirnya minder, makin menyembunyikan bahasa Toli-Tolinya. Pas bercerita dengan teman, tidak muncul dengan itu bahasa Toli-Toli. Karena mungkin gengsi. Saya sendiri, saya tidak pernah malu ya atau gengsi mau pakai bahasa Toli-Toli. Tapi memang saya punya pengalaman, pernah saya bahasa Toli, apa maksudnya balogat saja, kita balogat Toli-Toli. Begitu kedengaran itu bahasa Toli-Toli, sudah langsung istilahnya langsung dikasih jadi bahan candaan dan ini. Akhirnya jadi minder. Saya sempat mengalami itu dan tapi saya pikir kalau saya sendiri saya tidak malu, biar saya mau dibercandakan kayak apa, tetap saya pakai kalau misalnya itu dengan orang Toli-Toli sendiri juga.
17: Fenomena berkurangnya pengguna bahasa daerah menjadi perhatian Ketua Dewan Adat Toli-Toli, Ibrahim Sauda. Menurutnya ancaman terbesar terhadap kelestarian bahasa Toli-Toli bukan karena masyarakat tidak lagi mengenalnya, tetapi karena semakin sedikit yang menggunakan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari. Jika kebiasaan itu terus berlangsung, jumlah penutur akan terus menurun dan proses pewarisan bahasa kepada generasi berikutnya akan terputus.
19: Itu terutama mulai dari anak-anaknya, banyak sudah enggan itu menggunakan bahasa daerahnya. Ada yang merasa malu, dan memang anak-anak tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Saya dulu kepala dinas, saya coba itu anak-anak SD, yang lebih bola di lapangan, saya ajak untuk berkomunikasi bahasa dengan hanya mereka ketawakan. Bahasa apa kok?
17: Sementara itu Dr. Masita, pemerhati budaya Toli-Toli menilai pelestarian bahasa tidak dapat dilakukan secara seremonial semata. Penggunaan bahasa Toli-Toli harus kembali dihadirkan dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan juga di dunia pendidikan, termasuk berbagai aktivitas sosial. Menurutnya bahasa akan tetap bertahan apabila terus dipakai oleh penuturnya, bukan hanya didokumentasikan atau diperingati pada momen tertentu. Dr. Masita juga mengingatkan bahwa hilangnya bahasa berarti hilangnya pengetahuan lokal, nilai-nilai kehidupan, dan cara pandang masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk itu upaya pelestarian harus dilakukan sebelum jumlah penutur terus berkurang.
20: Ada pelajaran bahasa Toli-Toli, ekspo bahasa Toli-Toli. Kemudian kedua itu seperti lomba-lomba itu harus tetap dipertahankan. Dan istilah-istilah seperti sekarang juga sudah mulai punah itu pantun berbahasa Toli-Toli. Itu saya lihat belum ada jalan yang bisa menciptakan pantun bahasa Toli-Toli kecuali di saat acara pernikahan. Jadi boleh dihitung dengan jari siapa yang bisa membuat pantun bahasa Toli-Toli. Sil, seperti itu sebenarnya sudah bisa diajarkan di

0: mengenai pelestarian budaya mengakhiri warta berita daerah. Warta Berita Dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 informasi dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowelio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: Sembilan MHz dari Bau-Bau. Terima kasih untuk ada pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Kaum muslimin dan muslimah sembari menantikan kebenaran maghrib,

0: Baik pendengar, sebentar kita menantikan kumandangan azan maghrib. Kami ajak Anda untuk mendengarkan renungan maghrib bersama Ustadz Alexander Zulkarnain dengan judul Bahaya Sifat Sombong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar radio RRI Bau-Bau yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya di sore hari ini, sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita akan membahas tentang penyakit hati, yakni adalah penyakit hati sombong, bahaya dari sifat sombong dan apa obatnya. Sombong dalam bahasa Arab, pendengar sekalian, disebut dengan al-kibr. Kibr artinya merasa diri lebih hebat, lebih besar daripada orang lain. Sifat sombong bukanlah sifat seorang muslim. Sifat sombong adalah sifat yang dicontohkan oleh iblis laknatullah alaih. Maka kita sebagai orang muslim tidak boleh memiliki sifat ini di dalam perilaku kita. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat sombong menjadikan seseorang jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidaklah masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun beratnya hanya seberat biji zarah. Artinya bahwa ketika ada rasa sombong di dalam hati kita, walaupun kesombongan itu tarafnya sangat kecil, tapi itu bisa membahayakan kita, menjadikan kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya berarti kita jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sombong dalam hadis lain diartikan sebagai batarul haq wa gumtun nas. Batarul haq artinya menolak kebenaran, wa gumtun nas artinya merendahkan manusia. Makna daripada hadis yang kedua ini adalah termasuk sifat sombong, yakni tidak mau menerima nasihat, tidak mau mendengarkan kebaikan, tidak mau mendengarkan saran. Ini adalah sifat Mbak daripada sombong. Kemudian meremehkan atau merendahkan orang lain, itu pula bagian daripada sifat sombong. Sehingga sifat sombong ini adalah sifat yang sangat berbahaya jika dimiliki oleh seorang yang muslim. Pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara agar kita tidak jatuh ke dalam sifat sombong? Yang pertama adalah senantiasa melihat orang lain lebih baik dari diri kita, dan melihat diri kita selalu berada dalam kekurangan, sehingga setiap kali kita melihat orang lain, kita merasa dia lebih baik dari kita. Dan setiap kali kita melihat diri kita, kita akan bermuhasabah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat sombong dan menjauhkan kita dari orang-orang yang memiliki sifat sombong. Demikian materi kita pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

سيارة الفلاح.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

agama yang satu ini disebut Islam. Yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Oke, baru saja Anda ditemani oleh rekan kami ya, yaitu rekan Jali yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi ya sampai dengan petang hari ini, dan sudah hadir juga beberapa program acara dan juga beberapa informasi ya yang kembali lagi di update-kan di edisi siar tepatnya tanggal 2 Agustus 2026. Nah, selamat malam juga ya buat pendengar yang baru saja bersama kami di RRI Bau-Bau. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda ya di sepanjang malam ini. Nah, pendengar, untuk mengawali kebersamaan saya juga di ruang dengar pendengar, kembali lagi kami menemani pendengar ini dengan beragam program acara ya, nantinya akan hadir di Cape Town malam ini. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita di acara selingan segmen musik dan informasi, seperti biasa kami juga masih menemani Anda dengan beberapa informasi yang nantinya kembali kami update-kan kurang lebih 60 menit ke depan.

Oke, pendengar dari seputaran kawasan Limbaulio Tangan Apa Ada ya. Satu lagu persembahan dari kami sudah juga melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi ya. Ada lagu dari Ungu Demi Waktu yang sudah juga membawa kita di menit kelima lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita juga di acara selingan yaitu segmen musik dan informasi, ini kembali kami updatekan satu informasi mengenai layar benteng. Ini final chapter ya, hadir di Benteng Surabaya tepatnya 1 Agustus 2026 kemarin. Nah, pendengar, ada pun informasi yang disampaikan bahwa saja 1000 Benteng Production ini sudah juga menggelar ya layar benteng final chapter pada Sabtu tepatnya tanggal 1 Agustus 2026 di Benteng Surabaya Kota Bau-Bau. Ya, ada pun kegiatan tersebut juga menjadi titik ke-6 sekaligus juga penutup rangkaian program pemutaran film keliling yang juga telah menjangkau benteng-benteng bersejarah dan juga desa adat di Pulau Buton. Nah, pendengar, adapun program layar benteng ini juga merupakan bagian dari program Sinema Indonesia yang juga didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dana Indonesia yang dikelola bersama LPDP. Ya, adapun juga melalui program ini, 1000 Benteng Production ini menghadirkan ruang apresiasi ya mengenai film di kawasan cagar budaya dan juga desa adat sebagai upaya untuk mendekatkan film kepada masyarakat sekaligus juga menghidupkan ruang-ruang budaya melalui kegiatan seni dan perfilman. Ya, adapun selama penyelenggaraan layar benteng telah juga menyambangi 6 lokasi di Pulau Buton. Nah, titik pertama berlangsung di Benteng Mulyo, Kota Bau-Bau, kemudian berlanjut ke Desa Adat Wapulaka, Kabupaten Buton Selatan. Ini juga sebagai titik kedua. Nah, selanjutnya kegiatan digelar di Desa Adat Wasuamba, Kabupaten Buton, Benteng Rongi, Kabupaten Buton, dan juga Desa Adat Wabula, Kabupaten Buton. Nah, pendengar, adapun rangkaian tersebut juga akan ditutup ya di Benteng Surabaya. Ini juga sebagai titik ke-6 sekaligus juga akhir perjalanan program tersebut. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan bahwa saja setiap penyelenggaraan ini mendapat sambutan yang sangat positif dari masyarakat. Nah, ratusan penonton hadir di setiap lokasi untuk juga menyaksikan film-film karya sineas lokal yang juga diputar di ruang terbuka. Ya, ada pun juga antusiasme masyarakat yang turut terlihat dari satu titik ke titik berikutnya. Ini juga menunjukkan bahwa film mampu juga menjadi media hiburan, edukasi, sekaligus juga ruang dialog ya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, ada pun juga project manager layar benteng yaitu Andi Lopez Eba ini mengatakan tingginya partisipasi masyarakat menjadi juga indikator bahwa tujuan utama program ini telah tercapai, yakni membuka akses masyarakat terhadap film berkualitas sekaligus juga memperkuat ekosistem perfilman lokal.

Dengar dari seputaran kawasan Limbaulieu tangan apa ada ya. Satu lagu persembahan dari kami ada lagu dari Mahalini ya dengan judul Bohongi Hati yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Ya, mendengar seperti yang mungkin sudah Anda dengarkan tadi ya, lagu dari Mahalini ini Bohongi Hati oleh Mahalini ya. Ini adalah tentang seseorang yang sangat mencintai orang lain tetapi harus juga berpura-pura ya, atau tidak jujur pada isi hatinya sendiri karena mungkin terhalang oleh suatu keadaan. Ya, seperti mungkin cinta yang tulus, lagu ini juga membuktikan bahwa rasa sayang yang tulus itu nyata dan juga mungkin bisa hadir ya dalam bentuk yang berbeda. Ya, mungkin lagu dari ini juga menceritakan seseorang terpaksa memendam rasa ya, karena menggambarkan perjuangan batin seseorang yang harus juga menyembunyikan perasaan cinta yang besar karena keadaan yang tidak memungkinkan. Oke, pendengar, terlepas lagu dari Mahalini, kami updatekan satu informasi lagi mengenai Sutra Maimo 2026. Ini dorong digitalisasi dan juga perluasan pasar UMKM. Nah, pendengar, adapun Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara bersama pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan ya atau OJK dan juga pelaku industri jasa keuangan ini mendorong penguatan UMKM melalui rangkaian Sutra Maimo di tahun 2026 di Depar Kendari pada Minggu, tepatnya tanggal 2 Agustus 2026 ini. Nah, pendengar, rangkaian kegiatan tersebut juga diarahkan untuk juga meningkatkan kapasitas usaha, inovasi produk, akses pembiayaan, digitalisasi maupun juga perluasan pasar bagi pelaku UMKM di Sulawesi Tenggara. Nah, adapun juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Edwin Permadi juga menyampaikan bahwa saja sinergi antar pemangku kepentingan ini juga diperlukan untuk memperkuat pemberdayaan UMKM dan juga mempercepat digitalisasi ekonomi maupun juga meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Nah, pendengar, adapun dalam rangkaian Sultra Maimo di tahun 2026 ini, bahwa saja seluruh tenat ya dan juga pelaku usaha yang berpartisipasi ini didorong untuk menggunakan kris ya dalam setiap transaksi untuk juga memberikan kemudahan dan juga keamanan bagi masyarakat. Nah, sekaligus juga membantu pelaku usaha melakukan pencatatan transaksi secara lebih tertib dan juga efisien. Nah, Sultra Maimo 2026 ini menghadirkan juga sejumlah agenda, diantaranya yaitu showcasing ya UMKM unggulan dan juga festival kuliner, coffee competition dan juga bisnis matching ya, serta Sultra Trade From model bisnis sirkular maupun juga fashion wastra, edukasi keuangan mod dan juga sistem pembayaran digital dan juga berbagai kompetisi kreatif dan juga hiburan masyarakat. Nah, pendengar, adapun pada kesempatan yang sama ini turut juga dibuka Finance Forum and Art ya atau Finspora di tahun 2026 yang juga merupakan program kolaborasi Badan Musyawarah Perbankan Daerah atau BMPD dan juga Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan atau FKIJK Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, Edwin juga berharap bahwa saja rangkaian Sultra Maimo 2026 dan juga Finspora 2026 ini juga dapat memperkuat sinergi antara lembaga terutama untuk mendorong pemberdayaan UMKM dan juga memperluas digitalisasi sistem pembayaran serta meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan di Sulawesi Tenggara. Ya, melalui berbagai rangkaian kegiatan tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, OJK, BMPD, FKIJK, dan juga mitra strategis, ini mendorong penguatan ekosistem ekonomi daerah yang juga inovatif, inklusif, dan juga berkelanjutan.

Pendengar belum lama ini, Gubernur Sulawesi Tenggara atau Sutra ya, yaitu Andi Sumangaruga, ini melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Budi Gunadi Sadikin. Ya, pertemuan yang juga berlangsung di ruang rapat 215 di kantor Kementerian Kesehatan Jakarta, ini juga membahas mengenai langkah strategis dalam memperkuat pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, ada pun juga audiensi ini terus juga dihadiri oleh Bupati Buton dan juga Wali Kota Bau-Bau. Ini sebagai juga bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah dalam juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ya, Gubernur Sultra Andi Sumangaruga juga menyampaikan bahwa penguatan sektor kesehatan juga menjadi prioritas utama ya pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan akses layanan hingga ke wilayah terpencil. Ya, sementara itu Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin ini menyampaikan mengenai komitmen pemerintah pusat untuk juga terus mendukung daerah dalam juga memperkuat sistem kesehatan nasional. Nah, pendengar, adapun dalam pertemuan tersebut turut juga dibahas sejumlah isu prioritas seperti peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, pemenuhan sumber daya manusia atau SDM kesehatan, dan juga penguatan sistem layanan di daerah. Ya, selain itu audiensi juga menyoroti dukungan terhadap implementasi program hasil terbaik cepat ya atau PHTC serta transformasi sistem kesehatan yang juga menjadi agenda prioritas nasional. Ya, melalui pertemuan ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga berharap bahwa saja dukungan dari Kementerian Kesehatan nantinya dapat juga mempercepat pemerataan layanan kesehatan yang juga berkualitas termasuk juga di wilayah kepulauan maupun juga di daerah terpencil.

pendengar, kembali kami update satu informasi lagi. Ada pun juga informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kota Kendari ya, mengenai LPP RRI Kendari. Ini terus memperkuat sinergi dan juga kerjasama kelembagaan melalui optimalisasi potensi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta pemenuhan target Direktorat Program dan juga Produksi LPP RRI tahun 2026. Ya, adapun juga sebagai bagian dari upaya tersebut, pada Rabu kemarin ya, ini jajaran manajemen LPP RRI Kendari melakukan juga pembahasan rencana kerjasama kelembagaan bersama Dinas Perikanan Kota Kendari. Ya, adapun juga pertemuan yang berlangsung di kantor Dinas Perikanan Kota Kendari ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari yaitu Makmur SPD MPD beserta jajaran. Adapun melalui kerja sama ini, LPP RRI Kendari berupaya ya untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai stakeholder di Sulawesi Tenggara untuk juga mendukung peningkatan layanan publik dan juga pengembangan usaha lembaga serta optimalisasi penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Ya, dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak ini membahas peluang penyusunan nota kesepahaman atau MOU maupun juga perjanjian kerjasama atau PKS yang akan juga menjadi landasan pelaksanaan berbagai program bersama di bidang penyiaran dan juga diseminasi informasi sektor perikanan. Ya, adapun secara umum, Dinas Perikanan juga memiliki tugas membantu kepala daerah dalam juga menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perikanan dan juga meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan maupun juga pemasaran hasil perikanan dan juga pemberdayaan masyarakat pesisir sesuai kewenangan daerah. Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan, selain menyusun kebijakan teknis di bidang perikanan, ini Dinas Perikanan juga berperan dalam membina dan juga mengembangkan usaha perikanan tangkap dan juga budidaya, serta meningkatkan produksi, mutu, dan juga daya saing hasil perikanan, dan juga membina kelompok nelayan maupun juga pembudidaya ikan, serta mengembangkan sarana dan juga prasarana perikanan. Nah, pendengar, Dinas Perikanan juga mendorong pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Nah, mereka juga memberikan penyuluhan dan juga pendampingan kepada masyarakat serta melaksanakan pengumpulan data dan juga evaluasi sektor perikanan hingga menjalin kemitraan ya dengan pemerintah, akademisi, dunia usaha dan juga komunitas guna juga memperkuat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Nah, pendengar, itulah satu informasi yang kami updatekan. Untuk informasi lebih update-nya ya atau lebih lanjutnya mengenai satu informasi terkait RRI Kendari ini perluas sinergi dukung pengembangan perikanan berkelanjutan, Anda juga bisa update informasi kami di rri.co.id.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Taruna Akademi Kepolisian dan juga Akademi Militer ini tiba di Lanut Kendari Minggu, tepatnya tanggal 2 Agustus 2026. Nah, mereka juga disambut langsung jajaran Forkopimda Sultra mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Adapun juga Kasrem 143 Halu Oleo Kolonel Infantri Pugu Binawanto ini juga memimpin prosesi penjemputan. Nah, sejumlah pejabat mendampingi, di antaranya yaitu Karo SDM Polda Sultra, Kombes Pol Selamat Ramilan, SIK SHAM, dan juga Dinmas Polda Sultra, maupun juga Kabak Dalpres dan Kasubag SDM Polda Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, kedatangan para taruna disambut juga dengan barisan kehormatan ya. Setelahnya juga rombongan langsung bergerak menuju lokasi kegiatan taruna bakti di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara. Ya, ada pun juga Kabit Humas Polda Sultra juga menyampaikan apresiasi atas kelancaran kegiatan tersebut. Nah, personil Dok Liput Bit Humas Polda Sultra ini juga melakukan dokumentasi dari awal kedatangan hingga pelepasan rombongan. Ya, kegiatan Taruna Bakti dijadwalkan berlangsung di beberapa titik wilayah Sulawesi Tenggara.

Suatu hari seorang lelaki masuk ke toko buah lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk hanya 25.000 saja pak, jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah si lelaki pembeli meneteskan air matanya lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Pendengar di manapun Anda berada, tepat pukul 19:59 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi RRI Bau-Bau akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 2 Agustus 2026.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan posisional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK pusat anggaran harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberi respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya? Jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: gitu. Apa? Enggak, masa pemerintah ngakalin.
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin.
5: Iya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sudah sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadia mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2028 kan batasan itu 2028. Kalau ini udah dibahas, itu maksud kita kapan kerja. Jadi kalau 2028 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas, kali finalisasi kalau berubah semua nanti nggak bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG bukan merupakan komponen utama pendidikan. Anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istitoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istitoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat tanah suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhaks, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggara tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu. Terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang siapkan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumude masih terus berlanjut dan berdasarkan masih terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan 400 Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, kita satu orang meninggal, Clara Smart sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk 1 tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencarian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia.
14: Perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer

0: atasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak, memandang Deprin sebagian layak atau ASN, dan aparat strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan ASN terbagian dari pegawai ASN.
1: Persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita harus mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
0: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari satuan tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke 129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
2: Aduh, parahnya kalau hujan bukan ada hujanan, kalau hujanan aja ada kecicet ke salah papan, kita tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lan Pak TNI Angkatan Darat, ada lan tukang, itu saya senang sekali, dan sampai hujungannya yang seperti dulu, ya senang sekali, terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
4: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat untuk mendapatkan.
5: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, Sekolah Terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
6: Sekolah Terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat.

0: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengurusan Batam, Maurice Limanto, menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
1: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada

0: Ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
1: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
3: Therefore, they are not part of the negotiation.
4: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva,

0: ASN pada 2023.
1: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.

0: Jakarta, Retno Manasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga.

0: berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
1: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
2: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
3: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
4: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
2: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
5: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
2: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, panen sendiri, mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Haji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Haji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangana Padang.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

Oke pendengar di manapun ada berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RR Digital untuk Captain malam hari ini. Dan selamat malam juga bagi pendengar yang baru saja bersama kami di RR Bau-Bau ya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, karena sudah memilih kami juga RR Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda maupun juga radio informasi Anda di edisi malam ini. Nah pendengar, seperti biasa kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara kami yang nantinya akan hadir ke ruang dengar Anda, yaitu drama radio untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 2 Agustus 2026. Dan sembari Anda juga menantikan program acara kami terselenggara, kami juga masih menemani Anda dengan beberapa lagu selingan, baik itu pop Indonesia maupun juga lagu pop mancanegara.

0: berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri, tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pak, ini udah jam berapa? Kok masih santai sih?
3: Baru juga jam 7, Ma. Gak usah heboh gitu lah.
2: Lihat tuh, Pak Ronald. Dari jam 6:30 udah berangkat kerja. Papa malah masih asik ngopi.
3: Lah, dia kan mesti nganterin anaknya ke sekolah. Kalau kita kan belum punya anak, jadi siapa yang mau kita antar, Ma?
2: Papa udah gak pakai istilah entar rezekinya dipatok ayam, ya?
3: Alah, itu sudah tergerus zaman, Ma. Sekarang tuh zamannya teknologi. Absen ya tinggal lewat HP aja, Ma.
2: Pantas kita gak kaya-kaya ya, Pak.
3: Loh, kok kesana sih arahnya, Ma?
2: Ya memang benar. Coba Papa lihat keluarga Pak Ronald. Tiap bulan ada aja yang baru. Entah kulkasnya lah, entah sofanya lah.
3: Astagfirullah, Ma. Jangan suka iri dengan rezeki orang lain, Ma.
2: Bukan iri, Papa. Tapi sebagai motivasi buat Papa.
3: Iya. Ini sudah siap mau berangkat kerja, Ma.
2: Ini jangan lupa bekalnya ya, Pak. Biar gak beli di luar. Ingat, uangnya harus ditabung.
3: Iya, istriku sayang.
4: Loh, Pak Andre belum mau pulang. Ingat, Pak, efisiensi.
3: Kenapa ya? Hari ini semua orang tuh yang kutemui terkesan ngusir.
4: Maksud Pak Andre, aku gak ada maksud ngusir ya. Tapi kalau mau lembur silahkan. Aku gak ikutan ya.
3: Lagi tadi di rumah, istri suruh cepat-cepat ke kantor. Sekarang orang kantor pula yang malah nyuruh cepat-cepat pulang.
4: Pak Andre ada masalah sama Ibu Nur, toh.
3: Hus, sembarangan. Enggak, istri saya suka ngebandingin aja dengan suami tetangga yang memang selalu berangkat kerja lebih pagi dari saya.
4: Tapi kan kita kerjanya fleksibel, Pak.
3: Nah, itu dia. Dia masih menganut pikiran kolot lah. Rezeki dipatok ayam. Emang kita cari cacing?
4: Bapak ini malah ngelucu.
3: Masalahnya, kami kan pasangan muda. Tapi masih menganut pemahaman-pemahaman seperti itu.
4: Atau Ibu Nur marah kali dengan Bapak. Mungkin ada sesuatu yang Bapak tidak turutin.
3: Entahlah. Istriku ini agak susah ditebak, Dek.
4: Coba deh, Bapak ajak Ibu jalan-jalan. Atau belanja mungkin. Pasti Ibu senang.
3: Kata kamu efisiensi. Ini malah diajar boros.
4: Yah, namanya juga usaha, Pak.
5: Assalamualaikum, Bu Nur.
2: Eh, Ibu Ningsih.
5: Ini ada sedikit rezeki dari kami. Hari ini kami syukuran mobil baru loh.
2: Oh, Masya Allah. Kenapa sih harus repot-repot seperti ini, Bu Ningsih?
5: Ah, tidak apa-apa, Bu Nur. Tadinya mau pasang tenda biar bisa rame-rame di rumah. Tapi, kata anak-anak, saya nanti mengganggu tetangga yang lain.
2: Oh, begitu. Benar juga sih, Bu. Oh, jadi mobil yang diparkir di depan rumah ibu itu mobil barunya Ibu Ningsih, toh?
5: Bukan untuk saya, Bu, tapi untuk anak-anak.
2: Wah, selamat ya, Bu Ningsih. Doakan kami juga ya, Bu, biar punya satu seperti ibu.
6: Wah, ibu-ibu pada ngobrolin apa nih? Eh, Ibu Ningsih, ada yang cilok tuh depan pagar ibu.
5: Eh, Mas Arjuna, baru saya mau ke rumahnya Mas Arjuna. Mau nganterin sedikit kudapan syukuran.
6: Wah, luar biasa sekali Ibu Ningsih ini. Pantas rezekinya selalu lancar.
5: Eh, Mas Arjuna, bisa aja. Alhamdulillah, Mas, rezeki anak-anak.
6: Ih, beruntungnya ya anak-anak Ibu Ningsih dapat ibu pekerja keras.
5: Ih, Mas Arjuna, bisa aja. Alhamdulillah, Allah menitipkan rezeki anak-anak melalui ibunya.
6: Itulah ya, kadang orang tidak melihat proses, tapi melihat enaknya saja. Ya, contohnya ya, kayak Ibu Ningsih ini.
2: Loh, emang kenapa Bu Ningsih, Mas Arjuna?
6: Bu Ningsih ini kan single parent yang berjuang menghidupi keluarganya. Terus, kami ini loh, saksi hidup perjuangannya Ibu Ningsih ini.
5: Ah, Mas Arjuna terlalu melebih-lebihkan.
6: Memang betul kan, Bu, yang aku sampaikan ini. Kalau Ibu Nur kan baru 3 bulan tinggal di kompleks ini. Jadi tidak tahu kalau perjuangan Ibu Ningsih itu seperti apa.
5: Biarkan itu menjadi cerita untuk anak-anakku kelak, Mas Arjuna. Udah, mau pamit dulu ya. Masih mau berbagi ke tetangga lain.
6: Oh iya, Bu Ningsih, jangan lupa ya, singgah di rumah aku juga ya.
5: Iya, Mas. Eh, ada siapa di rumah?
6: Ada adik saya, Bu. Terima kasih ya sebelumnya.
5: Baiklah, mari permisi ya, Bu Nur.
2: Iya, Bu Ningsih. Terima kasih loh oleh-olehnya, Bu.
6: Bu Nur, sini deh. Tahu nggak, kemarin kan aku kehilangan uang 400 ribu. Kayaknya jatuh di jalan deh.
2: Hah? 400 ribu? Terus apa hubungannya?
6: Bukan mau seuzon ya, Bu ya. Masa sih kebetulan banget pas aku kehilangan duit. Eh, Ibu Ningsih malah beli mobil baru.
2: Astagfirullah. Mas Arjuna, maksudnya duitmu itu dipakai Bu Ningsih buat beli mobil baru?
6: Ya, mungkin ya.
2: Ah, Mas Arjuna ini sembarangan banget. Ibu Ningsih kan beli mobil baru dari kemarin.
6: Lagian Ibu Nur percaya saja. Itu kan cuma bercanda saja, Bu.
2: Ih, kamu ini Mas Arjuna, hampir aja aku percaya. Tapi gak mungkin lah.
3: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Eh, Bu Nur, aku permisi dulu ya.
3: Loh, kok aku datang, Mas Arjuna udah mau pergi, Mas?
2: Udah, gak usah ditahan, Pak. Mas Arjuna pulang aja.
3: Ma, ini ada sedikit rezeki buat ditabung. Alhamdulillah, bonus yang kemarin Papa tunggu-tunggu udah cair, Ma.
2: Wah, ini lumayan banyak, Pak. Gimana kalau separuhnya ditabung, separuhnya kita sedekahkan, Pak?
3: Papa sih terserah dari Mama aja. Eh, tapi tunggu dulu. Kok tiba-tiba Mama kepikiran untuk sedekah, Ma?
2: Iya, Pak. Tadi Ibu Ningsih datang ke sini berbagi rezeki. Ternyata, Pak, kalau kita dapat rezeki itu rasanya senang sekali. Dan kita didoain yang terbaik dari yang menerima.
3: Tapi bukan ada unsur rianya kan, Ma?
2: Ah, Papa ini? Enggak lah, Pak. Mana tahu kalau kita sedekahkan saat ini malah kembali ke kita lagi dalam bentuk yang lain, Pak.
3: Alhamdulillah, kalau seperti itu Papa setuju. Kita harus ingat, Ma, kalau rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar.
7: Demikianlah mini drama produksi Teater Angkasa RRI Palu dengan judul Tertakar Tak Mungkin Tertukar. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palu. Produser, Rabiah L. Ponto. Kepala penyiaran, Erlin Tarasendo. Dengan para pendukung, Erwin Ashiri Sultan, Nur Fadilah, Umi Kalsum Jawas, Muhammad Arif Lahubo, Muhammad Syahrul. Penulis naskah, Poode Rina Mustika. Teknik rekaman, Muhammad Irfan Maulani. Teknik montase, Amal Fajrin. Terima kasih, sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Cirebon mempersembahkan drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Diperankan oleh Prasetyo Budi sebagai Kuwu Desa, Iskandar Julkarnain sebagai Pak RW, Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamib, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, hari si Mis Jamen dia orang nak kabar ya. Jadi harap kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nok Kasina. Dari mana?
2: Lah, bokat kuis pada kumpul, Mit. Kang Sejine pada mendi. Iki lo, si Dable. Jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si Miza yang ngundang juga belum muncul.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nu, sing diobralan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamit. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken wongkin leh. Anapa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya. Jadi begini, Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nok Ina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
2: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja. Bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini, Ang Darno. Sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas. Dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit. Yang artinya, desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kulasi setuju pisan kalau begitu. Oh iya, Ja. Terus yang bikin siapa?
4: Ya, kita ini. Nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Misja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Misja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
7: Mimi, undi kopi ye, suwe pisan.
8: Aduh, ya sabar sih pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Kih, kopi bari pisang gorengnya.
7: Ari si Kari mendi mi, si ngawit isuk bapak beli deleng ku bocah.
8: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah arep gawe kentongan tak apa?
7: Kentongan? Buat apa?
8: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jeh, Pak.
7: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini Bapak, komunikasi sama teman, atau Pak RW, atau Pak Kuwu, tinggal pencet, langsung bisa ngobrol.
8: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
7: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
8: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
7: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone Bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arep pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet, nyambung.
8: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi...
7: Lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih, Je. Masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno. Keluarga kita sih beli kudu make kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus. Masa anak kentongane. Emangnya rumah kita pas ronda, apa?
0: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap, Pak RW. Kalau saya lihat sudah mulai berjalan, Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap, Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, mari, silakan masuk. Monggo, Pak Kuwu. Linggi krihin. Bu.
3: Ibu, tolong buatkan dua kopi lagi. Ini ada tamu.
4: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
5: Tidak, Pak RW. Kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh. Loh, memangnya Pak Karyononya priben sih?
6: Jadi begini, Pak RW. Kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggih, Pak Kuwu. Saya jadi paham maksudnya.
6: Saya sebagai aparat desa, Pak RW, sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini, Pak Kuwu. Loh, sebentar. Ini kopinya sudah datang nih, Pak Kuwu, Kang Misja.
6: Wah, iki mah jadi ngerepoti ya, Bu.
4: Ya boten lah, Pak. Wong Pak Kuwu ge mriki ya boten unggal dinten je. Niki kopie punten nggih Pak Kuwu, Kang Misja, kula mlebet malih, mangga dilajengaken sareng disambi.
6: Nggih, Bu, matur kesuwun.
0: Mangga-mangga Pak Kuwu, Kang Misja, mangga disambi. Mumpung masih panas, sebab ari kopi panas diseruput lo ya. Jare kah, rada mantep. Nggih boten Pak Kuwu.
6: Enggih, bisa aja Pak RW. Niki kopinya ditampi ah.
5: Wah, enak pisan cah kopi gaweane Bu RW.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun, sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang, kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya, apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun, di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno. Tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Misalnya, ada yang mendadak memerlukan bantuan. Nah, dengan kentongan, tetangga, warga kita juga setidaknya cepat dapat membantu.
0: Betul, Pak Kuwu. Selesai, saya juga sudah sampaikan ke beliau perihal manfaat kentongan untuk desa kita. Bahkan, saya juga sampaikan bahwa program kentongan ini juga diharapkan bisa membuat anak-anak Karang Taruna kita ini menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam hal pembuatan kentongan ataupun kerajinan tangan lainnya. Bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
2: Saya juga sependapat, Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program kentongan jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
2: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
1: Leres pisan nak misja, mumpung masih isu, Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih, Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
3: Siap, Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan, terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar, sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

0: ngikin perasaan anyep pisan ya. Hujannya bari anginnya kayak gede. Manjing ah. Dingin. Atis pisan. Mimi.
1: Ya pak, anak apa sih? Bengi-bengi wayahe wong mah pada turu. Lah si bapak malah midaling arepan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengikian anginnya gede pisan. Gawe hawae nambah atis.
1: Iya pak, Mimi masuk ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen. Apalagi pohon mangga belakang rumah wis rada reot pak. Wati rubuh cak.
0: Si Kardi mendia. Waya gini je durung balik neng rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi. Jare arep kerjai tugas kuliah bari bature. Wis apa? Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
1: Aduh pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan. Aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya. Aduh, abot pisan Mi.
1: Buruan pak, jaluk tolong warga.
0: Iya Mi, sebentar, bapak telepon Pak Samawi. Lah sih, HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di. HP bapak lah kasih nyale priben iki. Lah, HP Mimi ke mati.
1: Aduh pak, gagian si kelar rapisan.
0: Kok dikit, bapak keluar cari bantuan. Ya Allah. Hujan anginnya gede pisan, mau minta tolong siapa? Rumah kasna di jauh. Lah, itu siapa ya? Ada yang bawa gerobak.
2: Oi, Mang! Tolong kita, Mang! Mang!
3: Lah, ada apa Pak Karyono?
2: Aduh, Mang, galung tulung. Rumah belakang saya ketimpa pohon mangga yang tumbang. Dan istri saya tertimpa lemari. Saya nggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
3: Astagfirullah, Pak Karyono ada kentongan?
2: Aduh, Mang. Saya nggak punya, Mang.
3: Sebentar, Pak. Saya ambil kantongan di gerobak.
2: Kenapa? Ada apa, Mang?
3: Tolong, Bapak-Bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon dan istrinya tertimpa lemari.
2: Innalillahi. Ayo, Bapak-Bapak, kita bantu Pak Karyono.
4: Ayo.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program Kentongan Jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.
2: Demikian drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Cirebon. Eksekutif produser Istu Gutari SPD. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Produser pelaksana Eli Yuliati. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Puja. Sampai

inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikuti

Janganlah merupakan kesalahan dari alat musiknya. Dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

Anak Kami Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: saatnya Anda tampil mengudara di RRI. Untuk pelaku UMKM wilayah Kota Bau-Bau dan Kepulauan Buton, RRI menyediakan ruang untuk sharing pengalaman dan perjalanan Anda selama merintis usaha. Hadir dan dengarkan program Beranda UMKM. Setiap Senin sore pukul 16 waktu Indonesia Tengah, disiarkan langsung melalui FM 99,4 MHz dan live Facebook di RRI Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade sebagai owner brand lokal Ade Buton. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rindu. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu. Oke, ada satu lagu persembahan dari kami tadi ya, lagu dari Uta Likumahua yang sudah juga mengawali kebersamaan kita untuk edisi malam ini, tepatnya tanggal 2 Agustus 2026. Oke, seperti biasa kami nanti dengan telepon pendengar ya. Buat pendengar juga yang ingin bergabung bersama kami, langsung saja ke 0402-2823-994. Oke, langsung saja kita coba menyapa ya. Di mana rekan Fatin? Ada di line WhatsApp. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan
0: Bung Yono ya?
1: Iya, dengan Yono.
0: Oke, kabar sehat ini?
1: Iya, selamat.
0: Oke, baiklah kalau begitu mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagu tahun berapa itu?
0: Ini lagu tahun 2000-an ini.
1: Popat tahun lagu popat tahun negara.
0: Lagu pop ini. Pop Indonesia lah. Halo.
1: Halo.
0: Iya, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya apa ya?
0: Kalau masih bingung mungkin bisa gabung kembali di sesi yang kedua ya.
1: Fiera.
0: Hah?
1: Lagunya Fiera.
0: Lagu Fiera, judulnya apa itu Fiera?
1: Judulnya Takut.
0: Takut?
1: Ya, takut.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Buat Cemi.
0: Terus? Itu saja ya?
1: Buat Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus kembali ya buat Bung Yono, sudah berpartisipasi juga bersama kami ya. Ini Bung Yono bingung ini mau dengerin lagu siapa di malam hari ini ya. Oke, di belakang Bung Yono ya, bagi pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami di line telepon kami, kembali kami nanti Anda ya di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami ya, rekan Fatin ya. Oke, seperti yang baru saja gabung tadi ya, ada Bung Yono di Pimpi, ini sudah juga menyapa kita semua ya di malam ini, dan pastinya sudah ada lagu yang dipilih, akan nanti kami hadirkan juga lagu dari Fiera, Takut ya. Nah, mungkin mendengar juga yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya karena sudah memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda. Oke, kita coba menyapa, ada siapa lagi di belakang Bung Yono ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Indah di Sopeng.
0: Dengan Indah di Sopeng. Kareba Madeceng.
2: Kareba Baji-Baji.
0: Baji-Baji.
2: Baji-Baji.
0: Baji-Baji.
2: Baji-Baji Madeceng, api-api wise, baik-baik sih, sama sih semua artinya.
0: Masa sama semua?
2: Sama, perkataannya yang beda, kalimatnya yang beda, tapi artinya tuh sama. Baik-baik sih, baji-baji sih, api-api wae, Madeceng, tuh kareba Madeceng, semua, baji-baji, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
2: Iya, gitu. Apa lagi pertanyaan, Pak? Halo? Hilang. Halo? Oi, Kak. Halo.
0: Enggak kedengaran suaranya? Halo? Kedengaran ya? Halo.
2: Kemana, Ki? Ke belakang, Ki, Kak? Halo.
0: Oke. Halo.
2: Iya.
0: Mobil lagu dari siapa ini? Mobil lagu dari siapa?
2: Lagu apa ini, Kak? Kenangan atau kenangan atau lagu apa?
0: Ini lagu tahun 2000-an ini.
2: Tahun 2000-an. Kalau begitu saya pilih lagu Stinky mungkin kak. Lagunya Nikita Willy kak.
0: Nikita Willy atau lagu dari Stinky mungkin kak. Yang mana benar ini?
2: Berarti dengar gitu kak.
0: Ada?
2: Ya mungkin kak.
0: Mana ya, Patin?
2: Itu mah mungkin kak.
0: Mungkin kak apa?
2: Mungkin kak saya bisa terbang ke RRI Babau.
0: Masih. Bisa kalau kalian lawar.
2: Belum bisa kali lawar.
0: Saya bilang bisa kalau kali lawar.
2: Iya, tapi kan nyanyir pun saya bukan kali lawar.
0: Ya itu saya kan tidak bilang situ kali lawar.
2: Iya, karena
0: saya hanya bilang bisa kalau kali lawar.
2: Iya, makanya saya bilang mungkin kan.
0: Itu nih.
2: Itu berarti nanti kita jadi orang Sulawesi nah.
0: Teamuku. Oke, lagunya sudah ada ya?
2: Iya, oke kak, lagunya buat siapa ya?
0: Ridwan Sawo,
2: Faisal, ada Bunda Nur, Bunda Hani, ada Kacul, Kandis, Kandis di mana itu? Di Batang ya? Itu dia, di Batang di Kandis. Terus ada Bang Yono yang tadi malam juga sapa saya, ada siapa tuh? Bang Galau, nggak tahu deh, itu barangkali Mbak Rati, pokoknya semua deh. Mendengarnya dari Babau tanpa terkecuali kakak dan operatornya, selamat bertugas, saya selalu sukses terus dan semangat terus, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, ada Indah ya di Sopeng Sulsel sudah berpartisipasi juga bersama kami ya. Mungkinkah yang dipilih? Ada ya rekan Patin ya. Oke, kita break dulu ya karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Vera Takut dan juga lagu dari Stinky dengan judul Mungkinkah.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, lanjut saja.
0: Ayo, balas pukul.
1: Hah? Nggak seru. Melawan.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
3: Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
4: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
3: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
5: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rindu.
1: Oke, pendengar, ada dua lagu persembahan tadi ya. Lagu persembahan dari Bung Yono ya, dan juga Indah, di seputaran Kota Bobo dan juga Sulawesi Selatan, tepatnya di Sopeng ya. Oke, kembali kami nanti pendengar ya. Buat pendengar juga yang ingin berpartisipasi bersama kami, lanjut kembali untuk di sesi yang kedua di 0402-2823-994 ataupun di line WhatsApp kami ya. Oke, kita coba menyapa ya di sesi yang kedua langsung saja nih. Kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Oke, Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Kang Andi di WhatsApp.
1: Dengan siapa?
2: Kang Andi.
1: Dengan Kang Andi di Batam. Ini ke Kang Andi atau apa ini? Ikan Andi.
2: Kang Andi.
1: Kang Andi gitu ya.
2: Andi, Bang Andi.
1: Oh, Bang Andi, saya kira sudah pakai Kang begitu.
2: Oh, ya Sundanya Kang kan. Melayunya Abang.
1: Melayunya Abang. Kalau Inggrisnya Mister. Sehat ya?
2: Kalau bau-baunya?
1: Bau-baunya apa ya? Kalau bau-bau itu ya
2: La Andi
1: kan? Iya, La Andi begitu. Alhamdulillah sehat gitu ya.
2: Sehat selalu Bung Guda.
1: Iya.
2: Saya ketawa dengan Bung Guda, dengan siapa Indah tadi.
1: Dengan Mbak Indah tadi sudah gabung itu Mbak Indah itu.
2: Ya, Indah.
1: Iya.
2: Indah panggil Bung Guda pura-pura tak dengar.
1: Saya memang tidak kedengaran suaranya, agak-agak apa ya, hilang-hilang begitu.
2: Dia bilang Bung Guda itu ke belakang katanya tadi.
1: Ke belakang?
2: Dia sangka Bung Guda ke belakang tadi, hilang-hilang suaranya.
1: Dia yang kayaknya hilang-hilang gitu. Saya ini masih tetap di studio begitu. Jadi mau bilang...
2: Dia pesan lagu Stinky, Bung Guda tak jawab. Sekali dia pesan lagu lain, Bung Guda bilang Stinky.
1: Bukan apa, Tin? Saya tidak dengar tadi, yang dengar operator saya, katanya Stinky begitu.
2: Oh gitu.
1: Karena di headphone saya ini, ya begitulah. Maklum.
2: Faktor apa, saya tidak tahu ini.
1: Iya, mungkin pengaruh jarak mungkin ya. Jadi lagi santai-santai saja ya?
2: Iya, santai.
1: Istirahat. Akhir pekannya bagaimana tadi, akhir pekannya?
2: Ya, banyak keliling kemana-mana gitu.
1: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Nenekku Pahlawanku.
1: Nenekku Pahlawanku ya?
2: Iya.
1: Kenapa dengan?
2: Dari Wali.
1: Kenapa lagu ya, ini? Ya.
2: Nenekku yang selalu dukung aku, nasihati aku, berusaha semangat.
1: Ya. Oh gitu ya. Jangan ngaku-ngaku nenekku pahlawan itu, tapi belum masuk di daftar pahlawan Indonesia begitu. Jangan sampai saya kira ini, jangan sampai Mas Andi ini, mungkin orang kira jangan sampai ini cucunya atau keponakannya pahlawan Petimura begitu.
2: Iya, masih ada sangkut-sangkutnya.
1: Oh, masih ada sangkut-sangkutnya ya. Ya, pastilah.
2: Bukan Petimura, Hasanuddin.
1: Hasanuddin. Nah, sama juga masih ada sangkut pautnya juga Petimura, karena sama-sama Indonesia Timur gitu. Mas Andi kan orang Timur juga toh.
2: Iya, betul-betul ya. Cuma sekarang jadi orang Barat kan?
1: Iya, cuma sekarang sudah di Batam ya. Mau tidak mau gitu ya. Mas Andi cuma sudah.
2: Timurnya tetap di bawah. Timurnya tetap di bawah sampai ke barat.
1: Asalkan jangan ke barat-baratan, itu saja intinya gitu ya.
2: Tidak. Di mana ada persatuan orang Timur, di situ ada Bang Andi.
1: Oke, okay, baiklah kalau begitu, Nyong Andi ini ya, spesial lagunya buat Nyong, ini.
2: Iya, Nyong Andi. Untuk salamnya untuk semua aja, tanpa kecuali untuk mempersingkat waktu, seperti pantun yang seperti ada pantun begini.
1: Apa pantunnya?
2: Ikan cepat, ikan bagus. Lebih cepat, lebih bagus katanya.
1: Iya, ya. Itu kata Jika
2: baru
1: itu.
2: Baru ditutup lagi burung irian, burung cendrawasi. Sekian dan terima kasih.
1: Oke, bye mo.
2: Maimo. Apa tadi madeceng apa tadi jadi ketemu. Banyak semua.
1: Oke, itu saja ya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih nih.
2: Burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih.
1: Saya sudah tadi mau tutup Maimo, tapi ya lanjut lagi gitu ya. Akhirnya tidak jadi tutup begitu. Oke,
2: apa tadi kata enggak bilang madeceng apalagi tadi
1: madeceng baji agak kareba
2: agak kareba.
1: Iya,
2: ada lagi satu bahasa Jawanya tadi apa dibilang
1: apa itu bahasa Jawanya tadi itu saya lupa lagi tuh ya
2: bukan boteng tunggu Mas Galu lah kalau mau keluar bahasa Jawanya nanti.
1: Iya, saya lupa tadi apa lagi itu bahasa Jawanya ya. apa Fatin ya? Waraopo. Waraopo. Yang penting bukan boten lah gitu ya.
2: Makanya bungkus saya bilang boten.
1: Api-api wae.
2: Api-api wae. Iya. Api-api wae.
1: Oke, monggo Mas Andi.
2: Oke, itu aja. Burung irian, burung cendrawasih.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Oke, baik, sama-sama pastinya ya.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat Bung Andi di Batam ya, sudah juga bersama kami nih. Sehat selalu ya, Bung Andi ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Di mana ini kita coba menyapa ini? Di mana kita menyapa ini? Putus ya. Baiklah, kalau begitu mudah-mudahan bisa gabung kembali ya di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami di 0402-2823-994. Kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, terputus ya. Baiklah, kita coba menyapa di line telepon ya. Halo, selamat malam.
0: Halo,
1: selamat malam, Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Oke, dengan siapa dan di mana ini?
0: Dengan Rita di Kanada.
1: Iya?
0: Rita di Kanada.
1: Dengan Rita?
0: Rita di Kanada.
1: Kanada. Maksudnya apa ini? Suaranya kurang jelas ini.
0: Halo.
1: Iya, ini dengan siapa ini?
0: Dengan Rita.
1: Dengan Rita. Rita di mana?
0: Di Kanada.
1: Di Kanada. Kanada mana ini?
0: Kanada dalam.
1: Hah?
0: Kanada dalam.
1: Oh, Kanada dalam, Kanada. Ini Mbak Rita ini kalau boleh tahu baru pertama kali gabung atau sudah sering ini? Oh sering juga, tapi saya baru dengar ini ya. Ternyata Mbak Rita di Kanada, Kanakea Dalam. Memang sering dengar error gitu.
0: Ini lagu apa?
1: Lagu apa? Ini lagu tahun 2000-an ini Mbak Rita ini.
0: Dari situ saja ya, dari operator saja.
1: Dari saya saja.
0: Ini lagu apa saja?
1: Waduh, ini lagu yang mana ini? Yang galau kah atau lagu ceria begitu?
0: Yang galau saja ya.
1: Aduh. Memang lagi galau di malam ini.
0: Ya, lagi galau.
1: Aduh.
0: Lagi sunyi. Ada lagi kacau.
1: Lagi kacau. Kacau apa ini?
0: Lagi kacau antara sekolah.
1: Antara sekolah begitu. Bukan baritanya yang kacau ya?
0: Bukan.
1: Oh, saya kira baritanya yang kacau begitu.
0: Keluar.
1: Oke, baiklah. Saya hadirkan saja lagu dari Glenn Fredly, mau tidak?
0: Ya.
1: Ada okay. Lagu dari Glenn Fredly ini, ada judulnya Terserah Sekali Ini Saja, Januari, dan apa lagi nih ya? apa lagi nih Fadin?
0: Apa saja?
1: Sedih tak berujung.
0: Apa?
1: Sedih tak berujung.
0: Oh iya, itu saja.
1: Oke, sedih tak berujung ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Salamnya untuk semua-semuanya, semua pendengar.
1: Terus?
0: Tak terkecuali itu saja.
1: Oke.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Rita, ini sudah juga gabung bersama kami, salah satu warga Kota Bau-Bau ya. Saya kira di Kanada, di luar negeri ya. Ternyata di Kanekea dalam. Oke, kita break lagi ya rekan Fatin, untuk mempersingkat lagi kebersamaan kita, karena sudah ada lagu dari Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung, dan juga lagu dari Wali, Nenekku Pahlawanku.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story

0: Rindu. Oke, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah masuk di sesi yang terakhir ya untuk program acara Ruang Rindu edisi malam hari ini. Selepas dua lagu tadi, lagu persembahan dari Mas Andi tadi ya, yang sudah juga gabung bersama kami, dan juga Mbak Rita tadi ya, sudah juga gabung bersama kita. Oke, kita nanti lagi pendengar ya, baik itu di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kita di 0402-2823-994. Karena kebersamaan kita ini sudah masuk juga di sesi yang terakhir, karena jarum jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah ya. Oke, kita coba menyapa di line telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa dan di mana ini?
1: Zul di Bau-Bau.
0: Dengan Kang Zul di Bau-Bau.
1: Kenapa saya sebutkan Bau-Bau? Ya, sampai kalau saya sebutkan Wajo, karena Wajo itu banyak ada di seluruh Sedapan, ada di Cipeng, ada di Pasar Wajo.
0: Iya. Iya.
1: Jelas.
0: Tapi kalau lebih jelasnya lagi, Bung Zul Jembatan Beli begitu.
1: Kalau dia jembatan Beli, dia tidak tahu mereka hari. Bang Beli Jubang Widi, dia tidak tahu.
0: Oh, tidak tahu gitu ya. Ini kalau Bung Zul ini ya si manis jembatan Ancol lah. Gitu. Jadi lagi apa nih? Baru bangun kayaknya nih.
1: Oh, betul, 100 sudah ya, baru saya bangun.
0: Baru bangun ya?
1: Terlambat.
0: Iya, bukan betul, karena saya itu kalau saya itu apa ya, sudah tahu kebiasaan-kebiasaannya lansia begitu.
1: Andi lama juga ngobrol ya,
0: Bang Andi tadi sudah gabung, Bang Andi.
1: Iya,
0: tidak
1: tahu lagi tadi.
0: Iya, malah dia tutup dengan pantun tadi tuh.
1: Wih,
0: iya.
1: Kalau pantun itu bukan itu banyak pantunnya.
0: Apalagi pantunnya tadi bapak ya, apa orang namanya? Oh, burung cenderawasi.
1: Terima kasih,
0: Wih. Iya. Saya juga mau balas pantunnya, tapi dia duluan tutup begitu.
1: Kalau saya tidak bisa berpantun.
0: Coba dia belum tutup, saya sudah balas pantunnya tadi tuh. Dia bilang burung cenderawasi. Apa itu tadi?
1: Juga,
0: iya, pokoknya burung cenderawasih terima kasih begitu. Saya mau balas tadi sama-sama sama-sama burung lah. Sayu terima kasih begitu. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Anggun C. Sasmita.
0: Lagu dari Anggun C. Sasmi.
1: Ya.
0: Judulnya apa ini?
1: Toto Keladi.
0: Aduh. Dapatin Tua Keladi ya, ini yang request juga ini mungkin sudah ya, bukan ini bukan sudah tua keladi ini, bukan kayaknya ini, kayaknya tua apa ya, tua porang gitu.
1: Apa maksudnya tua keladi? Keladi kan tidak tua umurnya.
0: Iya, keladi itu. Oh iya, bisa jadi keladi ada yang tua begitu. Iya, sudah bisa dikonsumsi kalau sudah tua begitu. Makanya ada kelapa tua, ada keladi tua begitu.
1: Nah, kelapa tua memang keras.
0: Iya, dan ada orang tua, bapak tua begitu. Ini yang menelpon ini sudah bapak tua begitu ya. Oke.
1: Kalau begitu saya menyapa dulu ya, pertama-tama untuk dan operator yang saya sama-sama.
0: Amin.
1: Ada Bang Adi di Batam, Bang Leman di Lampung, Bang Beni Jodi mana tu sana, Pak Ayu di Mangaling, Bung Widi di Tokyo, Bunda di Batam Bali, Sari di Banjarmasin, Mas Dalu Surabaya, Bung Roman di Lamanggal, Andi di Lurongboga, Bung Fei di Buretan, saya para teman di Bali, Bu Farida di Palu juga, kemudian ada siapa tadi, Pak Indah ya.
0: Iya.
1: Sampai, lama sekali ngobrolnya ya.
0: Dia sibuk tadi, sibuk sendiri gitu. Saya tidak dengar suaranya begitu.
1: Dan semua saja pendengar RRI
0: sudah. Oke.
1: Silakan lanjut.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Zul, salah satu warga Kota Bau-Bau, sudah juga menyapa kita. Ada lagu yang dipilih nih yang nantinya akan menutup ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu. Ada lagu dari Anggun C. Sasmi ya, Tua-Tua Keladi ya. Oke, di line telepon kami di 0402-2823-994 kami juga masih nanti pendengar ini. Jadi pendengar yang ingin bergabung langsung saja ke line telepon kami ataupun juga ke line WhatsApp ya, karena jarum jam di studio kami juga ini sudah menunjukkan pukul 22:49 waktu Indonesia Tengah. Oke, sepertinya Bung Zul tadi menjadi penelpon terakhir ya di acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Dan kami harap Anda masih tetap stay tune di 97.8 MHz, karena nantinya tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah kembali kami menemani Anda di tengah-tengah pendengar juga yang mungkin bersiap-siap ya untuk beristirahat malam, karena nantinya ada program acara kami Jazz Musik untuk juga menemani, dan semoga saja bisa juga menghibur Anda semua. Oke, kita pamit di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

0: Sans son Goya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar, dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan pelakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi, nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari. Just music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Just Music.

berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar yang senantiasa di Radar Bobo, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja Radar Bobo, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bobo, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh Persa dan Nusantara. RRI Bawabaw kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bawabaw. Edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
4: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Radio Republik Indonesia Bau-Bau dapat kembali mengudara untuk menemani ruang dengar Anda. Untuk edisi kita hari ini pendengar, awal pekan Senin 3 Agustus 2026. Tentunya kami sudah menyiapkan rangkaian program acara kami untuk Anda semua hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti pendengar ya. Insya Allah 19 jam ke depan kita akan temani Anda di sajian Kapten pagi ini. Kemudian nanti akan berlanjut untuk Kapten siang ini, Kapten sore ini, dan di Kapten malam ini. Kapten pagi ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan operator musik kita Bung Zulfahmi Mustajab pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan. Mengawal jumpa kita, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran pendengar bersama Idris S.A.G. Dan insya Allah selepas itu kita juga menantikan hubungan dengan persatuan dari Kendari untuk mengikuti program acara Mutiara Pagi yang pagi ini pendengar mengetengahkan topik tiga macam ihsan bersama narasumber. Ada Bapak Amin S.Pd.I.M.M, dosen psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari pendengar, dipandu oleh Ulan Dasari. Tetap di dari bawah-bawah kita dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran bersama Idris S.A.G.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

E ele

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Dari Sa'id bin Sulaimrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kas

0: puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersama di ruang dengar Anda pendengar untuk di segmen Mutiara Pagi edisi hari ini 3 Agustus 2026. Bersama saya Wulandasari yang akan hadir menemani ruang dengar Anda untuk di segmen kali ini. Seperti yang kita sudah sounding di awal, Mutiara Pagi kita di hari ini kita akan mengangkat topik mengenai 3 macam ihsan bersama dengan Pak Amin S.Pd., M.M. yang dimana beliau adalah dosen psikologi Islam dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah ada di ujung telepon pendengar pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kita cek suara dulu kali ya. Bagus ini Pak, penangkapannya ke sana dari studio.
1: Alhamdulillah bagus.
0: Aman kalau gitu. Kita bersama dengan Pak Amin S.Pd., M.M. yang sudah terhubung di ujung telepon, yang dimana beliau adalah dosen psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Dan di pagi hari ini kita bersama untuk di segmen Mutiara Pagi kita akan mengangkat topik pendengar 3 macam ihsan. Nah, terlebih dahulu kita persilahkan kepada Pak Amin mungkin ya untuk memberikan kita gambaran ataupun mungkin sebagai pembuka awal sebelum kita mulai interaktif kita di pagi hari ini dengan topik kita 3 macam ihsan. Pak Amin, silakan.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar RRI Pro 1 Kendari yang berbahagia, ihsan adalah salah satu derajat tertinggi dalam penghambaan kepada Allah. Bahkan ia merupakan hakikat inti, roh dan pondasi dari penghambaan itu sendiri. Jalan menuju ihsan telah dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh Jibril. Beliau ditanya, apa itu ihsan? Beliau menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihatmu. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, saya akan menyampaikan 3 macam ihsan. Yang pertama, ihsan dalam beribadah. Ihsan dalam beribadah adalah menunaikan setiap amal ibadah sesuai perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh keikhlasan dan kesempurnaan, meliputi rukun, syarat, sunnah dan waktu. Ibadah bukan hanya rutinitas, tetapi sarana untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa, dan memperbaiki akhlak serta perilaku. Misalnya salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsai wal munkar." Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, karena itu, marilah kita jadikan ihsan ini sebagai cahaya dalam setiap ibadah kita, baik sholat maupun ibadah-ibadah lainnya. Kedua, ihsan dalam perkataan dan perbuatan. Ihsan dalam ucapan sangatlah penting. Allah memerintahkan kita agar setiap kata yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata yang baik, sopan dan bermanfaat. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada para hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang ihsan. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Selain itu, ihsan dalam amal dan pekerjaan adalah kewajiban bagi setiap muslim. Islam mendorong kita untuk menjadi profesional, bertanggung jawab, dan selalu bekerja dengan sebaik-baiknya, bukan sekedar asal saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan hal itu melalui sabdanya, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyukina. Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan yang melakukannya dengan itqan. Itqan itu artinya profesional dan rapi. Ihsan dalam perkataan dan perbuatan adalah kunci keberkahan hidup. Oleh karena itu, mari kita terus tingkatkan ihsan dalam setiap langkah kita, menjaga lisan, menjaga perbuatan, serta bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme. Yang ketiga, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yaitu ihsan kepada sesama makhluk. Ihsan adalah kebaikan yang tulus, yang tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tapi juga membawa keberkahan bagi pelakunya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan segala sesuatu. Oleh karena itu, ihsan kepada sesama, misalnya berkata dengan sopan, jujur dalam transaksi, memberi nasihat, membantu yang kesulitan, memberi makan yang lapar, bersedekah kepada yang membutuhkan, mengajarkan yang belum tahu, dan ramai orang yang berselisih. Semua itu adalah bentuk kebaikan yang diajarkan di dalam pelajaran yang penting untuk dan bukan hanya sekedar

0: Halo.
1: Andi.
0: Baik. Halo. Suaranya putus-putus ini Pak di studio. Halo.
1: Ya, halo.
0: Oh iya, baik.
1: Ya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Tiga macam ihsan. Yang pertama ihsan dalam beribadah.
0: Baik.
1: Yang kedua ihsan dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga ihsan kepada sesama makhluk. Semantik itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Saya kembalikan.
0: Baik, itu tadi ya yang sudah dijabarkan oleh Pak narasumber kita, Pak Amin ya, di ujung telepon. Jadi ada tiga macam ihsan itu seperti garis besarnya tadi. Tiga macam ihsan itu, yaitu yang pertama adalah ihsan dalam beribadah, kemudian yang kedua adalah ihsan dalam perkataan dan juga perbuatan, kemudian yang ketiga adalah ihsan kepada sesama makhluknya pendengar. Nah, itu sebagai pemantik kita di pagi hari ini untuk segmen Mutiara Pagi. Kita persilakan Anda yang ingin bergabung bersama kami boleh 0401-3124-008 atau juga boleh di WhatsApp kami di 0813-545-0967 atau boleh juga yang ingin bertanya pagi hari ini mengenai topik kita. Itu boleh Anda yang ingin bergabung di kolom komentar TikTok, silakan sematkan komentar Anda pagi hari ini pendengar, nanti kita coba bacakan di studio. Kita coba ke WhatsApp dulu. Ini ada WhatsApp ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Bagaimana cara kita menumbuhkan sikap ihsan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika iman kita itu sekarang sedang naik turun? Mohon pencerahannya. Mungkin bisa langsung dijawab deh.
1: Ya, baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Ya kan, pada dasarnya ihsan itu kita melakukan aktivitas kita, baik yang mahda maupun yang ghaibah. Kita menganggap kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu kalau kita merasa diawasi atau dilihat oleh Allah, maka kita akan menampilkan sebuah perbuatan yang baik, yang positif, yang ma'ruf. Sehingga pada saat kita menampilkan sebuah kegiatan yang positif, maka kita dalam posisi iman yang tinggi. Tetapi kalau kita dalam setiap kegiatan apa saja yang kita lakukan, sama ibadah dari rumah dah, kita tidak menganggap bahwa kita sementara diawasi oleh Allah, maka kita akan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Dan pada saat perbuatan tidak bermanfaat, seperti berbohong, menipu dan lain sebagainya kita lakukan, maka pada saat itu iman kita turun. Dan iman yang rendah, ya, yang sementara turun itu yang sifatnya fluktuatif, itu kan karena kita menganggap diri kita tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu supaya iman kita dalam posisi naik terus, dalam posisi yang baik, maka kita harus menganggap kita sementara diawasi oleh Allah SWT, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di tempat-tempat lain. Saya kira begitu.
0: Baik, jadi itu ya. Jadi ketika kita ingin menumbuhkan sikap ihsan itu kepada Allah di kehidupan sehari-hari, ya mungkin apa yang kita kerjakan itu selalu kita ingat bahwa ada Allah yang melihatnya. Betul begitu Pak Iman ya. Nah, kita ke WhatsApp lagi. Ini ada Pak Yosep. Di mana ini Pak Yosep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, Mutiara Pagi. Ini dari Pak Yosep, ingin bertanya salat baik, salat wajib maupun salat sunnah. Salat sunnah tahajud di sepertiga malam, lalu setelah selesai kita berdoa. Nah, doanya, doa apa yang paling utama? Dan apakah boleh kita berdoa dengan menggunakan bahasa selain Arab, misalnya bahasa Tolaki atau bahasa daerah? Ini dari Pak Yosef ini.
1: Ya, baik, kalau berdoa itu kan sebuah harapan, permintaan yang diucapkan atau dimunajatkan oleh setiap orang pada setiap waktu. Waktu yang ada. Ya, untuk berdoa itu yaitu pada saat sepertiga malam, ya. Karena pada saat itu semuanya lagi pada lelap tertidur, jadi ada sebagian orang yang bangun tengah malam untuk bermunajat. Itu tidak dikhususkan doa apa yang harus diucapkan, tetapi doa yang dibutuhkan, ya, oleh orang itu. Dan untuk sebuah doa itu bisa diucapkan, diujarkan, ya, berdasarkan bahasa yang familiar oleh kita. Karena bahasa itu, ya, tidak terbatas dengan bahasa Arab saja ketika seorang

0: positif, yang baik. Ya, itulah salah satu ciri daripada ihsan dalam perkataan. Kita mengucapkan wirid, kita mengucapkan doa dalam bentuk harapan, dalam bentuk cita-cita. Kemaslahatan kita pribadi maupun untuk kemaslahatan keluarga, masyarakat, dan bangsa kita. Itulah hakikatnya, Mbak. Kita mengucapkan kepada Allah, tetapi dalam ucapan itu ya terkandung harapan-harapan. Adapun bahasa apa yang akan kita ucapkan, yaitu termasuk bahasa Telati, bahasa Bugis, bahasa yang lain, dan bahasa yang familiar yang sudah dipahami oleh manusia. Begitu, Bu.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yosep tadi ya. Jadi sedangkan itu menggunakan bahasa, sedangkan kita sudah berniat saja dalam hati itu sudah dicatat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita coba ke ambil pertanyaan dari TikTok juga. Ini ada dari Michelle 9A ini, Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana cara menerapkan perilaku ihsan dalam berakhlak? Mohon pencerahannya.
0: Ya kan, kalau berbicara akhlak, akhlak itu sendiri adalah perangai, ya, tabiat yang dilahirkan tanpa didahului oleh pertimbangan-pertimbangan. Misalkan kita mau menolong, akhlak, ya akhlak itu ya kita langsung menolong saja tanpa harus berpikir terlebih dahulu. Tetapi kalau kita menolong orang tetapi didahului dengan berpikir dulu, misalkan berpikir itu begini, kita menolong orang, tapi kita berpikir dulu, nah kalau saya tolong ini, apa manfaatnya buat saya? Kira-kira saya mendapatkan manfaat apa? Kalau saya kasih 100, kira-kira elektabilitas suara saya naik tidak? Kita itu berpikir, belum menolong, itu bukan akhlak. Tetapi akhlak itu ketika kita menolong sesuatu, seseorang tanpa didahului dengan cara berpikir, pokoknya kita menolong saja, karena akhlak yang baik itu ya seperti itu. Nah, kita itu sebagai kecintaan kita kepada sesama. Dan kecintaan kita kepada sesama itu dimensinya horizontal, dimensinya sesama. Ya, vertikal ya. Sementara kita menolong itu karena dilandasi oleh dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dimensinya vertikal ya. Kalau di horizontal itu sementara dasar kita menolong itu dasarnya karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya dari TikTok tadi yang dipertanyakan oleh Michelle. Kemudian kita masih mengundang Anda pendengar ya yang ingin bergabung bersama kami, boleh 0813-545-0967 atau boleh di kolom komentar TikTok juga boleh langsung sematkan pertanyaan Anda mengenai topik kita di pagi hari ini, tiga macam ihsan pendengar ya. Kita coba ke WhatsApp lagi ini, Pak Amin. Di sini ada WhatsApp, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Dalam dunia kerja yang penuh dengan persaingan, bagaimana cara menerapkan ihsan kepada sesama manusia tanpa merasa dirugikan oleh orang lain? Ini dari Pak Faisal di Lepo-Lepo.
0: Memang saat ini kita harus bekerja secara profesional, karena bekerja secara profesional itu merupakan hakikat daripada ihsan itu sendiri, karena sudah ditegaskan oleh

0: Oleh karena itu, di dalam setiap pekerjaan, apakah di perusahaan dan di kantor itu sudah ada job description-nya atau job desk-nya masing-masing.
1: Yeah.
0: Oleh karena itu, kita harus berupaya menuntaskan setiap tugas pekerjaan kita.
1: Hmm.
0: Baik secara tepat waktu maupun secara kualitas, ya, maupun secara kuantitatif.
1: Hmm.
0: Jadi bekerja itu tidak hanya sekedar selesai, tetapi selain selesai tepat waktu, pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan speknya, ya, kualitasnya.
1: Hmm.
0: Jangan hanya selesai tetapi tidak tuntas. Ya. Kalau sudah sudah tuntas, baik waktunya yang ditetapkan atau sesuai jadwal itu sudah profesional, dan tentu juga ya sesuai dengan petunjuk teknisnya dan lain sebagainya.
1: Nah,
0: bisa mencapai target setiap hari. Dengan begitu maka perusahaan dan kantor kita akan mengalami kemajuan dari berbagai sisi. Nah, kalau sudah seperti itu maka ya, kita sudah berbuat ihsan dengan pekerjaan kita.
1: Berarti itu sudah bisa dikatakan
0: kita,
1: ya, ya betul, sudah bisa dikatakan profesional ya dalam bekerja.
0: Ya, ya.
1: Dan itu menjadi salah satu sifat dari ihsan tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi melalui WhatsApp. Kita ke mana lagi nih? Ini WhatsApp juga nih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Ini dari Imran di Lepo-Lepo. Apakah sama Ustaz takdir, nasib, dan ujian dalam Islam? Terima kasih. Mohon pencerahannya.
0: Takdir, nasib, dan ujian itu ya, sama. Kalau takdir itu ketentuan Allah, dan takdir itu ada yang mubah, yang mualat, ada yang bisa dihindari, ada yang tidak bisa dihindari. Takdir yang sifatnya bisa dihindari itu misalkan kalau turun hujan supaya tidak basah maka bisa kita pakai jas hujan atau bisa pakai payung.
1: Ya.
0: Tetapi turunnya hujan itu tidak bisa kita hindari.
1: Itu sudah takdir ya.
0: Ya sudah takdir. Samping itu kita lahir sebagai laki-laki, lahir sebagai perempuan, perempuan. Lahir di kota mana itu takdir itu tidak bisa dihindari. Kita lahir dari suku apa itu tidak bisa dihindari. Karena itu hal-hal atau atribut-atribut seperti itu tidak menjadi kriteria ketakwaan seseorang. Karena itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada takdir yang bisa dirubah dan yang tidak bisa. Karena takdir itu merupakan ketentuan. Kemudian itu rangka menguji ketakwaan kita. Karena dalam Al-Qur'an kita dijelaskan, kita tidak akan dibiarkan mengatakan kita ini sudah beriman. Tetapi ketika kita mengatakan ini beriman, maka kita akan diuji. Dengan perkataan apakah diuji dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan baik-baik orang yang diuji itu ketika dia bersabar.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya yang dipertanyakan. masukan tadi dari pendengar kita. Kemudian kita coba, katanya terima kasih atas pencerahannya, katanya Pak Ustadz. Nah, kemudian kita coba baca WhatsApp lagi nih pendengar. Izin ingin bertanya, banyak anak muda saat ini Ustadz aktif di media sosial. Bagaimana cara anak muda menerapkan nilai-nilai ihsan saat berinteraksi di media sosial agar tidak mudah menyebarkan ujaran kebencian atau menyakiti orang lain? Mohon pencerahannya.
0: Ya, karena terima kasih. Dalam bermedsos sekarang, karena itu merupakan aktivitas yang tidak bisa lagi dipisahkan dengan aktivitas kaula muda. Ya, sosial, maka yang menjadi problem sekarang itu jarang, yang bukan jarang ya, tapi ada sebagian kecil yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar ya, dalam bentuk perkataan ya. Oleh karena itu, maka kita harus tahu bahwa setiap perkataan itu merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau di dunia kita menyampaikan perkataan yang tidak benar, apalagi itu menghasut, ya itu bisa berkonsekuensi, berkonsekuensi hukum ya. Kalau kita menghasut, ya, mengadu domba dan lain sebagainya. Tetapi di akhirat nanti itu akan berkonsekuensi ya, kalau tidak benar ya, kalau fitnah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, silakan bermedsos kaula muda, karena itu sekarang sudah tidak bisa dihindari dan itu merupakan saluran komunikasi. Tetapi yang harus diingat, apa yang kita sampaikan itu harus mengandung sesuatu yang bermanfaat, edukasi, sejarah, apa namanya, tempat-tempat yang bersejarah, tutorial-tutorial yang bermanfaat dan lain sebagainya.
1: Baik, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan ya. Kemudian kita ke WhatsApp lagi, masih bisa kayaknya satu deh ini ya, sebelum kita berikan kesimpulan dari topik kita pagi hari ini. Ada Pak Firman di Lepo-Lepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izin ingin saya bertanya, saya sering berbuat baik kepada orang lain, tetapi terkadang masih mengharapkan apresiasi atau ucapan terima kasih. Apakah hal tersebut mengurangi nilai ihsan dalam amal yang saya lakukan? Mohon dijawab katanya.
0: Iya. Yeah. Nah, memang setiap orang yang melakukan kebaikan lalu dibalik itu terbesit apresiasi, itu sesuatu yang bersifat manusiawi, kadang muncul. Tetapi itu ya sebagai langkah awal ya, untuk menciptakan perasaan ihsan dalam kegiatan kita. Tetapi jangan ketika muncul perasaan seperti itu, kita kemudian merasa ya tidak jelas, lalu kita mengurungkan niat kita. Memang perbuatan itu selalu sama datang dari iblis ya, yang selalu menggoda manusia untuk tidak melakukan kebaikan. Nah, kita harus mengetahui bahwa tantangan dari perbuatan baik itu ada tantangannya dari berbagai pihak, baik manusia maupun internet sebagainya. Karena itu jangan kita terpengaruh dengan godaan-godaan seperti itu. Kita terus saja berbuat baik, apalagi membantu sesama yang membutuhkan. Karena tahu waktu-waktu yang akan datang, perbuatan yang kita lakukan itu sudah benar-benar tidak harapkan apresiasi pujian dari orang lain, karena kalau itu yang kita harapkan, maka kita akan kecewa. Kita kecewa, maka jangan berharap akan ya membatasi langkah-langkah baik kita pada masa-masa yang akan. Saya kira seperti.
1: Baik, kita bisa, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Firman tadi. Dan kayaknya karena kita sudah sampai di penghujung waktu ini, Ustadz, mungkin kita bisa kasih kesimpulan deh. Dan mohon maaf mungkin yang baru bertanya itu kita sudah tidak bisa baca lagi ya pertanyaannya, karena sudah hampir tuntas kebersamaan kita untuk di segmen kali ini. Pendengar, makasih atensi Anda luar biasa. Dan kita persilakan untuk Pak Amin, SPDI MM, untuk memberikan kita sebuah kesimpulan dengan topik kita di pagi hari ini untuk di segmen Mutiara Pagi mengenai tiga macam ihsan yang sudah kita perbincangkan ini sepanjang waktu. Silakan, Pak ya. Amin.
0: Baik, pendengar SPDI yang sangat berbahagia pada kesempatan ini, saya akan memberikan kesimpulan pada pemaparan materi ini. Manusia itu berinteraksi sudah tiga hal. Yang pertama, berinteraksi kepada Allah. Karena itu kita harus ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, berinteraksi dengan sesamanya. Karena itu kita harus ikhlas kepada sesama makhluk. Dan ihsan itu dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Karena perbuatan yang kita lakukan itu tidak hanya sebatas perbuatan, tetapi nanti perbuatan itu akan berdampak yang baik kepada diri kita maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sedapat mungkin kita usahakan perbuatan kita baik kepada sesama maupun kepada Allah adalah hal-hal yang mudah. Kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan keseharian kita. Akhirnya, penyampaian materi saya pada kesempatan yang berbahagia ini dengan akhirul kalam, bila bisa dilihat mentawidul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustaz sudah membersamai kita untuk di segmen Mutiara Pagi kali ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Baiklah pendengar, itulah tadi kita sudah berbincang bersama dengan Pak Amin, SPDI MM, yang dimana beliau adalah dosen psikologi Islam dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Untuk di segmen Mutiara Pagi hari ini pendengar, kita mengangkat topik tiga macam ihsan, dan kita ucapkan terima kasih untuk antusiasme Anda sudah bergabung bersama kami bertanya yang mungkin tidak sempat kita jawab pertanyaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pendengar ya, karena kita terkendala waktu. Dan tentunya terus dengarkan untuk segmen Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Kendari. Sampai jumpa di segmen Mutiara Pagi selanjutnya. Kita jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Kembali kita akan hadirkan untuk sajian Warta Daerah Pagi. Kembali kita akan update pemberitaan hasil produksi teman-teman reporter RRI Kendari dan juga reporter RRI SP Bau-Bau pendengar. Antara lain informasi mengenai pemerintah kota Bau-Bau yang mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton. Seperti apa informasi lengkapnya kita hadirkan dalam sajian Warta Daerah Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Nah, hari ini untuk marching band itu, nanti mereka tidak perlu lagi kami instruksikan untuk melakukan display karena nanti...

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangana pada Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Bau-Bau lakukan sejumlah penyesuaian pada petunjuk teknis Lomba Gerak Jalan Indah yang digelar tahun ini. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios secara resmi melepas kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Buton Selatan untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur. Inilah Warta Kepton selengkapnya pagi ini Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Laode Muhammad Syahribol. Pemerintah Kota Bau-Bau lakukan sejumlah penyesuaian pada petunjuk teknis Lomba Gerak Jalan Indah yang digelar tahun ini. Perbaikan dilakukan agar tidak terjadi kepadatan dan keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
1: Nah, hari ini untuk marching band itu, ini mereka tidak perlu lagi kami instruksikan untuk melakukan display karena nanti...
2: Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Kota Bau-Bau akan kembali melaksanakan Lomba Gerak Jalan Indah atau GJI. Berdasarkan juknis terbaru, kegiatan akan berlangsung pada 11, 12, dan 13 Agustus 2026. Dengan jalur lintasan yang masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Peserta GJI tahun ini tetap dibagi dalam dua kategori utama, yakni pelajar dan dewasa atau umum. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dikpora Kota Bau-Bau, Lamane, mengatakan Pemkot Bau-Bau telah mengevaluasi sejumlah kekurangan pada pelaksanaan tahun sebelumnya. Salah satu pembenahan diarahkan pada durasi penampilan peserta, agar rangkaian kegiatan dapat berlangsung lebih efektif dan menghindari kepadatan dan keterlambatan pelaksanaan yang terjadi di tahun sebelumnya. Lamane mengatakan pembenahan tersebut dilakukan agar gerak jalan indah tetap menjadi ruang hiburan bagi masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Kehadiran masyarakat di sepanjang jalur kegiatan diharapkan turut mendorong perputaran ekonomi lokal.
1: Nah, hari ini untuk marching band itu, ini mereka tidak perlu lagi kami instruksikan untuk melakukan display karena nanti ada momentum di mana mereka itu bisa melakukan atraksi dan sebagainya ketika festival marching band. Yang berikut dari variasi barisannya, yang tadinya waktunya itu sekitar 3 menitan itu, nah hari ini kita coba pangkas, kita upayakan itu cuma maksimal 2 menit sehingga kita berharap itu dalam satu hari itu berhentinya itu sesudah ya jam-jam 4 atau jam 5 itu sudah tidak ada lagi barisan seperti itu.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar di Dikpora Kota Bau-Bau, Makmun, mengatakan untuk kegiatan pelajar meliputi SD, SMP, dan SMA sederajat dengan subkategori kostum pramuka, seragam sekolah, dan aksesoris. Sementara kategori umum dibuka bagi OPD, BUMN, BUMD, Karang Taruna, Organisasi Pemuda, Dharma Wanita, dan Organisasi Perempuan. Dari sisi jumlah anggota barisan umum, panitia tidak menetapkan jumlah minimal yang terlalu ketat. Peserta dapat membentuk barisan mulai dari 5 banjar, 6 atau 7 banjar, hingga format lengkap sesuai ketentuan barisan.
3: Plus lagi, tidak harus kategori putri khusus putri, putra khusus putra. Campuran pun, kategori campuran kita bukakan juga satu nomor khusus campuran. Maksudnya yang tidak lengkap putra putri, yeah. Digabung dia. Sehingga memang tingkat partisipasinya luar biasa tinggi.
2: Panitia mengimbau masyarakat ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, situasi kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Buton Selatan Muhammad Adios secara resmi melepas kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Buton Selatan untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur, Jakarta pada Minggu 2 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan keikutsertaan kontingen bukan sekedar menghadiri kegiatan nasional, tetapi membawa amanah untuk menjaga nama baik daerah, sekolah, keluarga, dan juga Gerakan Pramuka. Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kuarcap Buton Selatan, para pelatih, pembina, kepala sekolah, orang tua, serta seluruh pihak yang telah mempersiapkan kontingen. Menurutnya, gerakan pramuka merupakan wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, integritas, dan kecintaan terhadap tanah air sebagai bekal menghadapi tantangan zaman. Kepada seluruh peserta, Bupati berpesan agar menjadikan Jambore Nasional sebagai ruang belajar, mempererat persaudaraan, dan memperkenalkan budaya Buton Selatan kepada peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, lanjut Bupati, berkomitmen terus mendukung pembinaan gerakan pramuka sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
0: Kita ke informasi lainnya. Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Bau-Bau mengawali rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar zikir dan doa kebangsaan sebagai ikhtiar memperkuat persatuan, rasa syukur, dan nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 1 Bau-Bau pada Sabtu 1 Agustus 2026 itu dihadiri jajaran Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Kemenag Kota Bau-Bau, Hasim Umar, mengatakan momentum bulan kemerdekaan harus menjadi pengingat atas perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat komitmen menjaga persatuan bangsa. Hasim Umar juga mengajak seluruh aparatur kementerian agar menjadikan semangat perjuangan para pahlawan sebagai teladan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, integritas harus menjadi landasan utama dalam setiap bentuk pengabdian. Hasim Umar juga berharap Indonesia senantiasa diberikan keamanan, kedamaian, kesehatan, serta dijauhkan dari berbagai bencana dan perpecahan. Doa juga dipanjatkan agar bangsa Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rangkaian kegiatan diawali dengan sholat maghrib berjamaah yang diimami Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Murhum, Ustadz Jamal. Selanjutnya, peserta mengikuti zikir bersama yang dipimpin Ustadz Jamal dengan lantunan tasbih, tahmid, tahlil, dan istighfar. Terakhir pendengar, komentar pagi ini tentang antara kuota distribusi dan pengawasan BBM di Sultra menjadi catatan redaksi pemberitaan RRI Kendari bersama Atora ini.
5: Selamat pagi. Antrian panjang kendaraan roda 2 dan roda 4 hingga truk angkutan logistik di Kota Kendari khususnya dan wilayah Sulawesi Tenggara umumnya di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU ini kembali menyisakan tanya. Tatkala klaim ketersediaan stok energi di tingkat pusat nampaknya berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Gejolak konsumsi yang dipicu kenaikan harga BBM non-subsidi memantik migrasi massal pengguna ke Pertalite yang kemudian beririsan dengan ketatnya pagu kuota serta celah distribusi yang karut-marut. Jika kita menelisik masalah terhadap ketersediaan kuota dan perilaku konsumsi, ini menggambarkan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi mengakibatkan naiknya konsumsi Pertalite dan solar secara signifikan. Fakta lainnya, batasan kuota subsidi dari regulator seringkali tidak seirama dengan laju pertumbuhan mobilitas kendaraan dan sektor produktif di daerah. Antrian panjang, kepanikan warga hingga jeritan nelayan di tengah ketegasan klaim stok aman dari otoritas terkait, ini mengurai benang merah antara kuota, distribusi dan pengawasan bukan sekadar soal pemenuhan angka di atas kertas, melainkan tentang bagaimana keadilan energi ditegakkan di wilayah kepulauan dan daratan yang sedang tumbuh pesat ini. Lemahnya rantai distribusi dan pengawasan ini juga mengakibatkan alokasi BBM bersubsidi sering salah sasaran. Dinikmati oleh kendaraan industri atau oknum penimbun alih-alih masyarakat berhak. Selain itu, pengawasan terpadu oleh instansi berwenang dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas ini masih bersifat reaktif, bukan preventif. Termasuk transparansi penyaluran dari depot hingga ke lembaga penyalur di 17 kabupaten kota di Sultra, ini juga perlu dilakukan audit secara terbuka. Masa depan energi Sultra menuntut keberanian radikal. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Pertamina Patraniaga tidak boleh terus-menerus berlindung di balik alasan stok aman. Tatkala warga mengeluh di tingkat eceran, penambahan penebalan pasokan harus dikawal dengan digitalisasi penyaluran yang jujur. Penindakan tegas penimbun dan bukan sekadar imbauan agar warga tenang. Tanpa perbaikan simultan di tiga poros ini, kelangkaan semu di bumi Anoa akan terus berulang sebagai tragedi yang dipelihara. Sekian komentar.

Komentar dari Ketua Tim Pemerintahan RR Kendari, Haja Toredi, menjadi penutup perjumpaan kita di Warta Kepon pagi ini. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan sejumlah penyesuaian pada petunjuk teknis Lomba Gerak Jalan Indah yang digelar tahun ini. Bupati Buton Selatan Muhammad Adio secara resmi melepas kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Buton Selatan mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Cibubur. Kami harap Anda tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepon pagi ini. Saya Lodi Muhammad Syaribul dan Zulfami Mustajab mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Baobab, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Baobab. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas Anda di awal pekan ini pendengar, di Senin pagi ini yang mungkin sebentar lagi akan memulai upacara di awal pekan. Ya, biasanya kalau awal pekan itu harus upacara minimal apalah kayak gitu ya, di instansi-instansi terkait pemerintah daerah dan juga di sekolah-sekolah ya. Tetap semangat buat semuanya, dan juga semangat untuk aktivitas Anda untuk hari ini. Yang lagi cari rezeki juga di luar sana, selamat berusaha. Insya Allah mudah-mudahan hari ini rezekinya lancar, diberikan kelimpahan rezeki dan halal rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kami dari Baobab pendengar masih akan terus bersama Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan, tentunya digerakkan program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang tentunya sudah kami siapkan ya untuk Anda semua pendengar. Kita akan update beberapa informasi, termasuk juga informasi dari informasi cuaca begitu pendengar ya, dan juga informasi-informasi lainnya dari daerah dan juga nasional pendengar. Tetap di RRI Baobab, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

0: Soekarno Karto Diwiryo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarno, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarno. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejen Tai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau, dan kita update informasi perakiraan cuaca terlebih dahulu pendengar untuk di wilayah Sulawesi Tenggara dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari. Untuk pagi ini pendengar, Senin 3 Agustus 2026, umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cuacanya cerah berawan. Untuk siang dan sore hari nanti diperkirakan adanya potensi hujan ringan sporadis di wilayah Kolaka Timur, Bombana, Konawe Utara, Konawe, Buton, dan di Buton Tengah pendengar. Jadi untuk potensi hujan ringannya sporadis ya. Sporadis itu maksudnya tidak menentu atau kadang-kadang terjadi, kadang tidak gitu ya. Dan tidak merata di satu tempat. Kemudian untuk malam nanti pendengar, potensi hujan ringan sporadis di wilayah Konawe Selatan dan di Konawe Kepulauan, serta dini hari umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cuacanya cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini kisarannya 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 65 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur ke arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter center info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Menyapa Anda, Panda, dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau, pilihan terpercaya, teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Baik, kita update informasi lainnya pendengar. Program Layar Benteng Final Capture sukses digelar di kawasan Benteng Sorowoleo, Kota Bau-Bau sebagai penutup rangkaian program Layar Benteng yang digelar oleh Seribu Benteng Production di 6 titik pemutaran. Setelah menyambangi Benteng Keraton Wolio, kemudian lanjut ke Kampung Adat Wapulaka, lalu ke Kampung Adat Wasuamba, kemudian ke Benteng Rongi, dan Kampung Adat Wabula, rangkaian kegiatan resmi berakhir di Benteng Sorowoleo dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Diselenggarakan pada Sabtu malam 1 Agustus 2026, pendengar. Sejak sore hingga malam hari, ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti seluruh rangkaian acara. Kehadiran pelajar, mahasiswa, komunitas, penggiat budaya hingga keluarga menunjukkan bahwa layar benteng telah menjadi ruang budaya yang dinantikan oleh masyarakat. Bahkan sepanjang penyelenggaraan di 6 titik, kegiatan ini selalu mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Di setiap lokasi, ratusan hingga ribuan warga hadir memadati area pemutaran film, menjadikan layar benteng bukan sekedar agenda pemutaran film, tetapi juga ruang berkumpul, berdialog, dan merayakan budaya bersama. Layar Benteng merupakan program pemutaran film berbasis ruang budaya yang bertujuan mendekatkan karya-karya sineas lokal kepada masyarakat, sekaligus menghidupkan situs-situs bersejarah sebagai ruang belajar, berdiskusi, dan berkesenian. Melalui pendekatan tersebut, film tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga menjadi sarana pelatihan budaya, penguatan identitas daerah, serta ruang tumbuh bagi sineas-sineas muda di Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Nah, salah satu agenda utama dalam film, dalam Final Capture adalah talk show film budaya yang menghadirkan budayawan dan peneliti budaya Imran Kudus serta filmmaker Keton Saputra dan juga sekretaris daerah Kota Bau-Bau Lode Darussalam. Diskusi dipandu oleh Emil Lapau dengan mengangkat tema film sebagai ruang merawat ingatan budaya dan identitas Buton. Dalam diskusi tersebut, para narasumber menegaskan bahwa film memiliki peran strategis dalam mendokumentasikan sejarah, merekam tradisi, menjaga memori kolektif masyarakat, sekaligus memperkuat identitas budaya Buton. Film dipandang tidak hanya sebagai karya seni dan hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang mampu mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi mendatang. Para narasumber juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku budaya, komunitas, lembaga pendidikan, dan insan perfilman dalam membangun ekosistem perfilman daerah yang berkelanjutan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral berjaringan nasional pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI Bawau-Bawau ya, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedang.